0: International di Denmark, bukanlah peneliti. Menurut Brian, pihaknya terus melakukan koordinasi dan pendalaman terkait kasus tersebut, termasuk status peserta, bentuk afiliasi yang digunakan, serta keterkaitannya dengan institusi pendidikan tinggi atau lembaga riset di Indonesia. Sebelumnya, nama Prihantini dan Rivaldi Fajar dituding terlibat pemalsuan riset AI demi mendapatkan travel grant ke luar negeri. Berita selanjutnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Masjid Istiqlal akan mulai menyembelih hewan kurban pada pagi ini di rumah potong hewan Menteri atau RPH. Menteri Agama mengatakan kemarin Masjid Istiqlal menerima 63 ekor sapi, 18 ekor kambing, dan 1 ekor domba untuk Idul Adha tahun ini. Dan Nasaruddin juga menjelaskan daging dari hewan kurban yang disembelih akan didistribusikan ke sejumlah tempat seperti masjid dan musola binaan Istiqlal, Mati Asuhan yang merupakan binaan Istiqlal, dan selain itu daging kurban akan diserahkan untuk majelis taklim yang dibina oleh Istiqlal, perguruan tinggi Islam, juga pondok pesantren.
1: Demikian Sonora Update.

Dewa 19 dengan Restu Bumi di Sonora Pagi bersama Soli Wicaksono. Nampaknya pagi ini memang masih banyak yang berangkat kerja ya guys. Ya walaupun di Jakarta sendiri lalu lintasnya atau trafiknya masih lancar sih ya. Berarti persentase

antara yang libur dengan yang kerja, ya 50-50 lah ya, imbang. Tapi hati-hati loh, kalau pulang kerja, misalkan malam, misalkan baru beres kerja ini jam 10 atau jam 11 malam, mending hati-hati deh sahabat Soroy, karena di Jakarta ini lagi rawan begal lagi. Bahkan sampai-sampai DPR pun lewat usulannya, Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, sampai mengusulkan udah begal tembak di tempat aja buat tindakan tegas gitu. Ini juga ternyata didukung juga oleh Wakil Ketua Komisi 13 DPR Andreas Hugo yang menegaskan kalau kebijakan atau usulan tembak begal di tempat ini sebagai langkah tegas, bukan untuk dimasukkan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Walaupun sempat diprotes ya oleh Menteri HAM Natalius Pigai. Dia tidak setuju dengan usulan itu. Tapi kalau menurut Andreas Hugo ya, Wakil Ketua Komisi 13 DPR, kebijakan ini tuh harus dipahami sebagai upaya penegakan hukum yang proporsional, bukan pelanggaran HAM. Dan aparat juga diingatkan untuk tetap mengedepankan prosedur hukum dan asas kehati-hatian supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman publik. Pro dan kontra memang ya. That's why nanti juga kita akan mengundang Komisioner Kompolnas Koirul Anam untuk membahasnya lebih lanjut mengenai usulan ini. Tapi saya juga ingin mengundang Anda nih sahabat Sonora untuk berpendapat. Apakah Anda juga ikut setuju dengan usulannya DPR yang mana begal ini harus ditembak di tempat untuk memberikan tindakan tegas, atau tidak setuju? Coba nih, saya mau ke WhatsApp di 0812-122-9200. Pak Aditya Suwandi setuju nih, soalnya si begal waktu membegal kita aja gak ada rasa kasihan, gak ada rasa tega. Jadi sebaiknya ditembak langsung secara terukur. Ada juga di sini yang masuk Mas Niko ya, Pak Niko, sangat setuju kalau ditembak di tempat karena udah di dalam tahap yang sangat membahayakan nyawa, bahkan sudah banyak korban, bukan hanya kehilangan barang tapi juga nyawa melayang sia-sia. Jadi kalau perlu, wah ini diaktifkan lagi yang sempat viral pada masanya untuk memberantas kriminal. Yang mau berpendapat boleh di 0812-122-9200. Kita sekarang putar lagu lagi terjadi Boat Booster. Flyby dengan Wake Up. Wake Up, Wake Up, Wake Up, Wake Up.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: I love your spirit juga sahabat Nora. Ya, tadi pada kasih semangat untuk saya nih siaran pagi. Saya juga makin semangat dong Sony Wicaksono untuk menemani Anda sampai jam 10 pagi nanti. Selamat pagi tuh Pak Agun. Bertanya apakah ada ganjil genap di hari ini. Kami sampaikan Jakarta ganjil genapnya masih ditiadakan hingga hari ini. Berhubungan masih ada cuti bersama. Berikutnya ada juga laporan lalu lintas dari Kagrey, lampu traffic light Abdul Muiz, Budi Kemuliaan padam. Jadi harap berhati-hati pengendara karena banyak kendaraan yang berjalan kencang. Sementara cuacanya sudah mulai panas terik. Terima kasih banyak informasinya untuk Pak Grey. Kemudian juga ada rekan Riko kembali. Kali ini akan melaporkan lalu lintas di Kalibata. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih. Lanjut untuk lalu lintas pagi ini sahabat Sonora dari seputar Tanjung Barat mengarah ke Kalibata lewat Pasar Minggu. Kami pantau kendaraan tampak ramai dan nanti akan tersendat seperti biasa ke arah belokan depan Taman Brimo atau mendekati kantor Kemendagri di lajur sebelah kanan. Kendaraan akan menuju ke arah perlintasan Rawajati Kalibata. Tetap hati-hati di lajur sebelah kanan. Sementara antrian juga tampak di simpang TMPN Kalibata mengarah ke Tugu Pancoran pada pagi ini tampak terlihat. Arah sebaliknya terlihat ramai lancar, hanya tersendat mendekati belokan ke arah Pomat Kalibata Tengah. Riko melaporkan. Kita kembali ke rekan-rekan di studio.
0: Yap, setelah sejam yang lalu beberapa ruas tol masih lancar, ternyata di pagi ini di pukul 7:30 tol Jakarta Tangerang sudah mulai ada kepadatan. Seperti apa informasi selengkapnya, simak di informasi jalan tol nanti ya di pukul 7:30 waktu Indonesia Barat.

Kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

0: tol dalam kota dari Cawang hingga Cengkareng lancar. Ya, termasuk arah sebaliknya. Kemudian tol Jakarta-Tangerang. Tangerang kilometer 20 plus 190 sampai 20 plus 250 padat karena ada perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Arah sebaliknya Kunciran kilometer 15 sampai kilometer 13 plus 400 padat imbas dari perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Kemudian tol Jorwe2S, tol Jorwe2U, tol Jor E, tol Jagorawi, tol lancar di kedua arahnya. Tol Jakarta Cikampek dua arah juga lancar, namun hati-hati di Jati Bening kilometer 8 arah Cawang ada penanganan kendaraan pickup yang mengalami gangguan patah as roda di lajur 2 tengah.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Sahabat Surah, buat Anda warga Jakarta ada kabar baik nih. Ada sebanyak 5.240 objek tanah warga yang terdata masuk ke dalam kategori 1 atau K1. Ditargetkan selesai sertifikatnya pada bulan Juni 2026 mendatang. Nah, target itu jadi fokus rapat kerja panitia khusus reforma agraria dan pendaftaran tanah sistematis lengkap DPRD DKI Jakarta yang digelar baru-baru ini. Nah, langkah ini jadi bagian dari upaya DPRD DKI Jakarta untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah warga sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan yang ada di Jakarta. Dan dengan bukti kepemilikan tanah yang jelas, warga diharapkan merasa aman terhadap hak atas tanah yang dimiliki serta mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Jadi yuk, warga Jakarta kawal proses ini agar manfaatnya bisa kita rasakan langsung sama-sama ya. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang kerja-kerja dan kebijakan yang dibuat oleh DPRD DKI Jakarta, Anda bisa follow dulu aja Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube juga DPRD DKI Jakarta. Atau kalau mau lebih lekal pagi, boleh langsung kunjungi lamannya dprd-dkijakartaprov.go.id.
2: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: streaming lewat sonora.co.id, sonora.id. Saya juga sekarang sedang ditonton, disaksikan oleh ribuan pasang mata. Cialah ribuan. Ribuan pasang mata yang menonton saya lewat live TikTok di @radio.sonora.fm92. Kok enggak apel saya. Follow dulu sahabat-sahabat TikTok-nya @radio.sonora.fm92 untuk Anda yang mau lihat saya kalau lagi siaran seperti apa. Tadi baru aja beberapa menit yang lalu Kayang sama Salto ya kan. Sekarang kita akan informasi lalu lintas dulu yuk. Kali ini tadi ada Mbak Asti yang di TikTok nih ya. Saya mau menyapa dulu deh teman-teman yang di TikTok ya. Ini ada Kak Kaunten, selamat pagi. Kemudian juga ada Mas Dani, Mulia Andika. Kemudian juga ada Rara Kalesaran ikut nonton. Kemana nih, kok gak ada pagi-pagi. Kemudian juga ada Bung Steve. Ada juga siapa lagi di sini? Yuk yang mau disapa yuk. Coba muncul. Tadi Mbak Asti, jalanan hari ini lumayan lancar, lumayan sepi dari Kebon Jeruk ke Cideng, cuma 15 menit naik ojol katanya. Tadi juga ada Kak Adib, ada siapa lagi di sini? Coba muncul lagi. Nah, Ibu Sapta, berangkat kerja Ibu Sapta. Gimana jalanan lancar? Kemudian juga ada Dungeon Black, selamat pagi. Nah, muncul lagi ada Alex, selamat pagi Pak Alex. Semoga kabar baik, semoga hari ini lancar jaya apapun yang dilakukan atau direncanakan. Nah, sekarang kita akan bergeser ke WhatsApp nih ya. Ada Pak Rudi, kali ini akan melaporkan lalu lintas bagaimana?
1: Selamat pagi, saya dengan Rudi di Pancoran melaporkan kondisi lalu lintas terpantau ruas tol dalam kota dari Cawang ke arah Semanggi lancar, sedangkan untuk jalan arterinya terpantau ramai relatif lancar. Untuk ruas Semanggi sampai dengan Bundaran HI sangat-sangat lancar. Terima kasih untuk kru sonora yang bertugas, untuk rekan-rekan yang masih dalam perjalanan, agar menjaga kecepatan, jangan terlena dengan kondisi lalu lintas yang lengang. Selamat pagi.
0: Terima kasih banyak Pak Rudi. Akan dilanjut juga oleh Pak Gun informasi lalu lintas. Silakan Pak Gun.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Sony Wicaksono dan juga sahabat sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim juga masih ramai lancar. Dan info pagi ini kontraflow dari Halim sampai dengan Senayan tidak dibuka. Kemudian selepas itu sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas sebaliknya baik di ruas tol maupun di ruas arteri juga masih ramai lancar. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Sony Wicaksono.
0: Terima kasih banyak. TMC juga ikut melaporkan nih. Di Fatmawati, Jakarta Selatan, ramai lancar. Pasar Rebo, Jakarta Timur juga ramai lancar. Yuk, yang kali ini lagi berangkat kerja juga, share-share informasi lalu lintasnya seperti apa di Jakarta, sepi, lancar, atau ada padatnya, boleh ke 0812-122-9200. Well, that's all this girl.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
0: Empat jam musik terbaik.

Masih ada Sony Wicaksono di Sonora pagi ini, sahabat Sonora. Michael Jackson baru saja terputar, I Just Can't Stop Loving You. Saya juga gak bisa stop nih untuk baca harian Kompas. Karena saya sedang memegang nih. Mari kita ASMR dulu ya suaranya. Wah, ini dia harian Kompas yang sudah terbit untuk hari ini, edisi Kamis 28 Mei 2026. Sebenarnya kalau saya tadi membaca, masih mayoritas didominasi oleh berita-berita mengenai Idul Adha ya, humaniora. Contohnya seperti yang tertuang atau tertampil di headline-nya Kompas yang masih membahas mengenai sisi atau krisis kemanusiaan dan lingkungan yang masih ada di tengah spirit Idul Adha. Kemudian, tapi ada satu yang menarik, bahwa saya sempat melihat banyak sekali orang-orang yang membicarakan ini di media sosial, dan ini ternyata diangkat oleh Kompas, di mana publik mempertanyakan lawatan berulang presiden ke Perancis. Ini ada di halaman kedua, sahabat Nora. Anda bisa simak di rubrik politik dan hukum ya. Di sini Kompas menganalisis, kemudian juga memberikan atau meneruskan pernyataan dari Teddy Indrawijaya. Kemudian juga ada beberapa lah ya, ini juga ada beberapa pernyataan yang dikutipkan dari pengamat juga mengenai lawatan berulang presiden ke Perancis. Kemudian juga ini juga kemarin ada hasil UTBK, sahabat Sonora ya. Ini juga turut diulas oleh Kompas, di mana Kompas ini mengambil sudut pandangnya UTBK banyak peminatan atau banyak yang meminati program studi vokasi. Ini dibahas dua kali soalnya. Dibahas di halaman 5, kemudian juga tadi dibahas di halaman terakhir. Yang jelas ini menarik-menarik sekali. Bahasannya ringan, sahabat Sonora, ya, menyesuaikan dengan Anda yang saat ini mungkin sedang asik liburan, atau kalau yang lagi kerja, ya ini bisa jadi semacam semacam sarapan pagi Anda ya. Dimana Anda bisa beli edisi harian Kompas untuk hari ini, Kamis 28 Mei, atau bisa juga langganan versi digitalnya di sonora.id.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram.

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam Soleh mengatakan pembelian hewan kurban oleh Presiden Prabowo Subianto menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak bermasalah secara hukum Islam. Langkah tersebut dinilai sah secara syar'i karena peruntukannya kembali kepada kemaslahatan masyarakat luas. Asrorun Niam pun mengatakan bahwa model pengadaan hewan kurban oleh kepala negara menggunakan kas negara memiliki landasan fikih yang kuat. Beralih ke berita olahraga, AC Milan dipastikan gagal lolos ke Liga Champions setelah hasil buruk di Serie A musim ini. Kegagalan tersebut menjadi sorotan besar bagi klub yang memiliki sejarah panjang di Eropa. Di sisi lain, gelandang veteran Luka Modric mengungkapkan tengah mempertimbangkan pensiun usai Piala Dunia mendatang. Modric, yang kini berusia 40 tahun, menilai ajang tersebut bisa menjadi panggung terakhirnya sebelum menutup karir panjang penuh prestasi.
0: Demikian Sonora Update.

Morning dari Ed Sheeran, sahabat Surah di Sonora Pagi. Selamat pagi untuk Pak Alberto yang ada yang baru saja keluar tol Tangerang Serpong arah ke Karang Tengah, ramai lancar nih lalu lintasnya. Sebaliknya Tangerang arah Tomang terpantau ramai lancar dan padat merayap. Kemudian menjelang rest area kilometer 13 lanjut padat ke Karang Tengah, sudah banyak mobil angkutan barang menurut Pak Alberto, dan setelah itu lancar lagi. Hati-hati di jalan ya untuk Pak Alberto. Pagi ini kita masih bahas apa sore? Soal begal. Ini fenomena yang sekarang lagi marak lagi, terutama di Jakarta. Sampai-sampai muncul tagline khusus yang menggambarkan fenomena ini, Jakarta Darurat Begal. Bahkan Polda Metro Jaya pun sampai membentuk tim pemburu begal. Kemudian TNI pun menyatakan tidak menutup kemungkinan akan menurunkan personilnya. Dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin juga sudah menyatakan siap beraksi 24 jam untuk bersama-sama menjaga Jakarta lebih aman lagi. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengatakan bahwa pemerintah mendirikan 750 batalion teritorial pembangunan baru hingga 2029 untuk menekan angka kriminalitas. Di tengah itu semua muncul wacana nih dari DPR yang menyatakan sebaiknya begal harus ditembak di tempat untuk jadi tindakan tegas nih. Bagaimana kalau menurut Anda, setujukah dengan wacana atau usulan itu? Bunda Wagiyati, kalau Bunda sih setuju ya, begal sadis soalnya. Biar jadi benar jerak karena sudah bikin resah. Pak Haryanto Jaya wajib katanya Mas Oni. Ibu Nenty, Pak Ignatius Susanto juga bilang setuju. Nah kalau kata Pak Erwin ini mikir

mikir gini pagi-pagi bikin pegel katanya. Tapi kalau kata Pak Erwin sebenarnya bagus ya buat shock terapi, buat kriminal. Tapi takutnya akan disalahgunakan juga. Nanti orang yang tidak tahu apa-apa bisa kena juga. Rawan salah sasaran, itu juga yang jadi salah satu kontra juga ya dari usulan ini. Silakan kalau ada yang mau berpendapat masih boleh loh di 0812-122-9200. Biar makin semangat nih pagi ini. Di tengah orang-orang yang masih liburan, dapat cuti bersama tapi Anda harus masuk kerja. Kalau kata slang, harus

Sahabat Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Skybridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.

Siska di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Untuk anda pengguna Transjakarta, terlebih untuk pengguna Mikrotrans Jak 102 Blok M Lebak Bulus, kami sampaikan sedang mengalami pengalihan rute karena ada penutupan jalan di sekitar Jalan Haji Nawawi. Jadi sementara arah ke Blok M tidak melayani bus stop Gria Haji Nawawi sampai bus stop seberang ITC Fatmawati. Kami ulangi lagi ya sahabat Sonora, untuk anda mungkin yang ingin berkendara tapi belum tahu informasi apakah ganjil genap masih berlaku. Untuk hari ini Jakarta belum diaktifkan lagi ganjil genap, artinya masih diadakan ya sampai hari ini. Artinya besok sudah mulai ada lagi ganjil genapnya. Kemudian untuk SIM keliling pagi ini sudah dibuka di 5 lokasi di Jakarta. Yang pertama di Jakarta Timur, lobi depan Mall Grand Cakung. Kemudian di Jakarta Selatan, di area parkir Kampus Trilogi Kalibata. Di Jakarta Utara di lobi LTC Glodok. Di Jakarta Barat ada di lobi Selatan Mall Citraland. Buat anda yang ada di Jakarta Pusat bisa langsung ke kantor pos Lapangan Banteng. Operasi layanan SIM kelilingnya dari pukul 8 sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, untuk tol dalam kota dari Cawang hingga Cengkareng lancar dua arah. Kemudian untuk tol Jakarta Tangerang yang arah ke Bitung maupun arah Tomang juga lancar. Oh, maksud kami yang arah sebaliknya ada kepadatan di Kunciran, kilometer 16 sampai kilometer 13 plus 400, imbas dari perbaikan jalan di lajur kiri. Sekali lagi ya, untuk tol Jakarta Tangerang arah Bitung lancar, tapi untuk arah sebaliknya berarti yang arah ke Tomang ada kepadatan yang terpantau di Kunciran, kilometer 16 sampai kilometer 13 plus 400. Bergeser ke tol Jor E, kemudian tol Jor W2S, tol Jagorawi, dua arahnya sama-sama lancar. Tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek dan arah Cawang lancar. Dan terakhir untuk tol Purbelenyi, dua arah juga dilaporkan masih ramai lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
2: Your ultimate music weekend is calling. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Peak Dua. Catch the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus sing along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and The Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Elombe, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is My BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by My BJA, Beboto Sosro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: padi dengan sesuatu yang indah di Sonora Pagi. Masih bersama Sony Wicaksono. Waduh, tiba-tiba panas menyengat nih cuacanya kalau di Palmera. Gimana kalau di sekitar Anda? Pasti udah ikut panas juga ya. Biasanya kalau satu panas, semuanya panas. Sepanas usulan dari DPR nih, salah satu yang mengundang pro dan kontra. Namanya juga usulan, namanya juga wacana, pasti akan selalu mengundang pro dan kontra mengenai begal yang kalau menurut DPR sebaiknya tembak di tempat. Termasuk mengundang pernyataan juga, mengundang respons dari Natalius Pigai. Seperti apa nih responnya sahabat Bos Nora, bahwa Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai ini menolak wacana dengan tegas penembakan langsung terhadap pelaku begal ya, tanpa melalui proses hukum. Karena menurutnya tindakan menembak tanpa proses hukum itu bertentangan dengan prinsip hak manusia. Kita akan simak pernyataan selengkapnya dari Natalius Pigai.
1: Saya tidak membolehkan orang ditembak tanpa melalui prosedur dan proses hukum yang jelas. Tidak boleh begal ditembak langsung di tempat. Kata-kata tembak langsung di tempat bertentangan secara prinsipil dengan hak asasi manusia. Kalau bisa, dalam prinsip hukum internasional, orang yang melakukan kekerasan dan tindakan kekerasan termasuk teroris wajib ditangkap. Kenapa wajib ditangkap? Ada dua keuntungan. Satu, nyawanya tidak dirampas. Yang kedua, dia adalah sumber informasi. Data, fakta, informasi ada pada dia. Sehingga penegak hukum bisa menggali data, fakta, informasi dan bisa menyelesaikan pemicunya atau sumbernya.
0: Ya itu dia sahabat Sonora ya, pernyataan lengkap dari Natalius Pigai, Menteri HAM atau Hak Asasi Manusia. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 13 DPR Andreas Hugo menegaskan bahwa kebijakan tembak begal ini bukan dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa, tapi sebagai langkah tegas aparat dalam melindungi masyarakat. Karena kalau tindakan tersebut hanya jika pelaku, karena menurutnya tindakan tersebut itu dilakukan hanya jika pelaku begal membahayakan nyawa korban maupun petugas. Nah, sesaat lagi, tidak lama lagi, kita akan juga berbincang dengan Komisioner Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Ida Utari Purnamasari tentang fenomena ini. Setelah lagu Westlife Until the End of Time.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Sonora FM 92 Jakarta News, Driving and Music. Sahabat Sonora, fenomena begal yang semakin marak di berbagai tempat telah memunculkan kebijakan tegas dari aparat kepolisian. Dan kebijakan ini menuai pro dan kontra, sahabat Sonora. Usulan mengenai tembak di tempat ini dan sebagian masyarakat menilai sebagai langkah cepat untuk melindungi warga, sementara kalangan lain mengingatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia. Lalu bagaimana polisi sebaiknya bersikap? Saat ini kami telah terhubung dengan Komisioner Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Ida Utari Purnamasari SAPMA. Selamat pagi, Ibu Ida.
1: Selamat pagi, Mas Sonia. Ya,
0: iya, betul sekali, Ibu Ida.
1: Selamat pagi para pendengar Radio Sonora.
0: Yap, Ibu Ida, sejauh ini bagaimana nih Kompolnas melihat upaya kepolisian untuk menangani kejahatan khususnya terkait begal, Bu, yang sedang ramai sekarang?
1: Iya, begini, kejahatan kalau bahasa KUHP-nya adalah curat-curas itu ya. Mm-mm. Dan termasuk curanmor di dalamnya. Kalau bahasa kita sehari-hari ya begal itulah. Itu sebenarnya kejahatan yang konvensional yang dari dulu sampai sekarang tuh selalu ada gitu. Nah, pada saat sekarang ini mungkin ada kondisi yang kondisi ekonomi yang mungkin cukup menekan sehingga mereka menjadi pelaku. Nah, yang dilakukan polisi saat ini memang lebih marak lagi untuk melakukan penanganannya karena memang jumlahnya sudah semakin banyak. Begitu. Nah, mengapa polisi kemudian melakukan tindakan tegas? Itu karena memang di ketentuan peraturan Kapolri nomor 1 2009 apabila anggota Polri pada saat melakukan tindakan kepolisian itu harus memperhatikan beberapa hal. Termasuk di dalamnya apabila sudah menyangkut atau mengancam nyawa masyarakat, menyangkut nyawa anggota itu sendiri, maka penggunaan kekuatan boleh langsung setelah dilakukan peringatan, hey, berhenti, begitu ya. Ternyata dia tidak berhenti, maka dan justru malah menyerang polisi atau justru menyandera masyarakat atau membahayakan masyarakat kalau dia membawa senjata tajam, maka itu bisa dilakukan tindakan kekerasan dengan senjata api. Karena memang polisi dibekali itu.
0: Baik.
1: Nah, bagaimana jika tidak dibekali senjata api misalnya anggota Sabara? Karena anggota Polri yang dibekali senjata api itu hanya tertentu, termasuk serse itu dibekali senjata Brimob, dibekali senjata api. Lainnya itu senjata yang tidak mematikan. Contohnya apa? Ya, mungkin spray dari apa merica atau kemudian baton tongkat polisi, ya itu yang digunakan gitu.
0: Baik.
1: Tapi kalau dia pakai senjata api, apakah tidak dilakukan tindakan tegas kan begitu? Tentunya setiap satu peluru yang keluar dari senjata Polri atau anggota, dia harus mempertanggungjawabkan.
0: Baik.
1: Itu nih Mas Sony.
0: Termasuk kekhawatiran yang muncul dari masyarakat juga adalah bagaimana ada potensi rawan salah sasaran, Ibu.
1: Ya, begini, kalau kemudian itu dilakukan dan kemudian salah sasaran, maka dia harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawab terhadap etikanya maupun profesi kepolisiannya. Jadi tidak mudah anggota kemudian asal nembak, ternyata dia bukan pelakunya, ya udah proses. Proses yang bersangkutan.
0: Baik. Kemudian batasan apa kalau gitu, Ibu Ida, yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan penindakan tegas dengan senjata api ini?
1: Ya, batasannya adalah anggota ini yang dibekali senjata api, dia harus memiliki sertifikasi atau lulus dalam tes psikologi. Ini harus. Kalau dia tidak lulus tes psikologi, artinya dia tidak mampu untuk menggunakan senjata api. Yang kedua, dia harus melakukan latihan. Nah, itu. Nah, batasan berikut itu yang syarat untuk mendapatkan atau dia memegang senjata api itu. Itu ya, Mas Sony.
0: Baik.
1: Terus bagaimana yang lainnya? Ya, dia harus mampu untuk melihat situasinya. Dan itulah yang harus dipertanggungjawabkan. Di lampiran terakhir di peraturan Kapolri itu ada dibunyikan di situ, kamu harus kalau mengeluarkan satu peluru saja, dia harus mempertanggungjawabkan bagaimana situasinya, posisinya dia, apakah memang dia terdesak ataukah memang masyarakat terancam. Itu nanti setelah itu dari Propam akan menilai. Gitu. Jadi ya masyarakat tidak perlu
0: khawatir.
1: Kalau memang dia tidak benar dalam melakukan tindakan kepolisian dengan mengeluarkan atau menggunakan senjata api, maka konsekuensi dari dia adalah proses hukum.
0: Yap. Ibu Ida sedikit bergeser mengenai aturan hukum untuk mungkin tindakan defensif ya, korban untuk melindungi diri, karena sebagai korban juga kadang-kadang sedikit ada keraguan untuk melindungi diri, nanti ada mungkin ada potensi nanti berbalik begitu, bagaimana ya Bu Ida?
1: Ya, beberapa contoh kasus yang sebelumnya ya, yang kemudian dia ternyata melindungi, dia membunuh apa, melakukan tindakan kepada pelaku oleh korban itu kan. Nah, seperti itu. Jadi apa yang dia lakukan itu, kalau dia itu memang overmah, terdesak, pada posisi terdesak, maka dia tidak dituntut pidana. Itu artinya dia melindungi diri dan dia merasa terancam, nunggu polisi gak mungkin cepat. 110 yang ditelepon ke polisi itu tidak serta-merta polisi hari itu juga datang, karena membutuhkan waktu. Respon time-nya itu ada sekitar 10 menit 15 menit respon time-nya. Padahal dia posisinya saat itu kan terdesak ya. Nah, overmah kan, dia tidak mungkin menggunakan senjata masyarakat kan, tidak ada. Mungkin dia menggunakan pisau atau menggunakan kayu untuk melindungi diri dan hartanya. Itu menjadi pertimbangan dari penyidik untuk diperiksa. Kalau memang itu terbukti bahwa itu ada unsur overmah di situ, saya pikir dia tidak akan dihukum. Gitu Mas Sony.
0: Terakhir Ibu Ida, sebagai masyarakat, kemana kita harus meminta bantuan jika ada ancaman pada jam-jam rawan, terutama pada dini hari, Ibu Ida?
1: Ya, begini, polisi sudah sangat menata dengan baik. Ini berusaha terus menata dengan baik untuk dial 110 ini gratis. Gratis, mau pakai HP, mau pakai telepon rumah, mau pakai teleponnya tetangga, mau telepon apa, itu gratis. Jadi dial 110, dia akan membagi sendiri. Kalau dia di hari ini di Polda Metro umpamanya, posisi yang korban ada atau posisi masyarakat ada di Jakarta Timur taruhlah gitu, maka itu akan langsung terkoneksi ke Jakarta Timur. Nanti Polres Jakarta Timur, sampai di Polres nih Mas. Nanti Polres akan menggorakkan polsek yang terdekat di mana posisi orang itu.
0: Baik. Baik. Terima kasih banyak Ibu Ida Utari atas.
1: Maaf ini.
0: Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Semangat, selamat pagi. Semoga sehat selalu.
1: Pagi. Sama-sama Sony, sehat selalu.
0: Sehat selalu. Itu dia sahabat seru perbincangan kami dengan Komisioner Kompolnas Irjen Pol Purna Wirawan Ida Utari Purnamasari SAPMA mengenai kebijakan tembak di tempat yang dilakukan oleh polisi untuk menangkal fenomena begal yang semakin marak di berbagai tempat. Dan seperti tadi dikatakan oleh Ibu Irjen bahwa dial 110, telepon 110 untuk keperluan mendesak, untuk keperluan urgent dan berbahaya. jika Anda mengalami ancaman di jalanan.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Bubble FM. News,
1: traffic,
0: and music. Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, anggota Komisi 1 DPR Nurul Arifin setuju dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang mana belum lama ini MK memutuskan partai politik dapat didiskualifikasi dalam pemilihan DPR-DPRD jika tidak memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar bakal calon legislatif. Nurul Arifin menilai keputusan ini mampu memperkuat perwakilan perempuan di ranah legislasi, termasuk dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, ia mengatakan penerapan diskualifikasi ini membutuhkan sikap tegas dari semua pihak agar putusan tersebut benar-benar membawa dampak. Beralih ke berita olahraga, sahabat Sonora, partai puncak UEFA Conference League atau kompetisi Eropa Kasta ketiga antara Crystal Palace, wakil Inggris, mempertemukan dengan wakil Spanyol Rayo Vallecano dini hari tadi dimenangi oleh Crystal Palace dengan skor 1-0. Gol semata wayang di laga ini diciptakan oleh striker asal Prancis Jean-Philippe Mateta di menit 50. Pencapaian prestisius ini menjadi gelar juara ketiga yang berhasil dipersembahkan oleh sang pelatih Oliver Glasner untuk publik Crystal Palace. Sebelumnya Glasner mengantarkan Palace meraih trofi Piala FA atau FA Cup di tahun lalu serta Piala Super Inggris musim ini.
0: Demikian Sonora Update.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Tania Maria, Come With Me. Lagu Tania Maria yang berjudul Come With Me dirilis pada tahun 1983 untuk albumnya yang berjudul Come With Me oleh label Concord.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Hai, selamat pagi sahabat Sonora. Aduh, pagi ini walaupun saya di dalam studio ya, kena AC, tapi ini jujur panasnya bisa sampai tembus menyengat loh sahabat Sonora dari sebelah kanan saya. Kebetulan sebelah kanan saya kan ada kaca studio menghadap keluar ya kan. Nah, ini karena tirainya saya buka, jadi panasnya menyengat. Ini menggambarkan di luar panasnya berarti minta ampun sekali ya. Semoga Anda bisa tetap semangat yang masih kerja di pagi ini. Dan pagi ini tadi saya buka topik ya tentang begal yang muncul wacana untuk tembak di tempat. Apalagi ini melihat dari maraknya peristiwa pembegalan atau curas ya, kalau tadi kata Ibu Ida, Ibu Irjen Ida. Karena sepanjang April hingga pertengahan Mei, sebenarnya beberapa rekaman CCTV itu menunjukkan begal ramai ditonton. Bahkan muncul tagline khusus yang menggambarkan fenomena Jakarta Darurat Begal. Tadi kami sudah berbincang dengan Komisioner Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Ida Utari yang menyebutkan bahwa mekanisme penindakan tegas dengan senjata api itu memang bisa dilakukan oleh polisi dengan catatan-catatan khusus ya, seperti tadi apabila nyawa korban terancam, apabila pelaku itu melawan, apalagi melawannya dengan senjata api juga, maka bisa dilakukan penindakan tegas dengan senjata api. Tapi tentunya juga setiap peluru itu harus bisa dipertanggungjawabkan oleh polisi yang menindak. Kalau dari Anda sendiri, ini saya belum bacakan, banyak banget ya yang masuk ke WhatsApp di 0812-122-9200. Ini tadi ada Pak Seya, kemudian juga ada Pak Enrico yang mengatakan kebijakan semacam ini harus seharus ada koordinasi ya dengan semua pihak, nanti malah bisa diputarbalikkan ya menjadi senjata makan tuan. Pak Riki Darmawan setuju juga ya, karena begal tidak perlu dikasihani. Kemudian juga ada Ibu Putut, kemudian ada juga Pak Setiadi Putra. Memang harus ada langkah tegas nih ya mengenai HAM. Buat apa memperhatikan HAM terhadap begal yang sudah merampas HAM masyarakat juga, kalau kata Pak Sutiadi. Kemudian juga ada Pak Haryono yang mengatakan setuju juga untuk jadi efek jera. Berikutnya juga tadi ada Pak Ruli Hidayat ya. Ini berbagi kisah Pak Ruli Hidayat, kejadian di Warakas Priok ya. Ini juga harus setuju ya dengan penindakan tegas. Kemudian juga ada Mas Bodong juga ya. Kemudian juga di sini ada dari WhatsApp Pak Satora Repo. Berikutnya juga ada Pak Herman Iuno. Berikutnya ada Pak Benyamin. Mayoritas setuju dengan wacana tembak di tempat ya, yang harus dilakukan oleh kepolisian untuk bisa menangkis dan juga mengurangi dan bahkan menghilangkan tindakan begal. Tadi saya juga sudah sempat bertanya juga nih kepada sahabat-sahabat Sonora di Instagram ya, melalui vote. Mayoritas juga sama, setuju kalau sebaiknya begal ini bisa tembak saja di tempat agar bisa memberikan efek atau penindakan tegas ya, supaya begal ini tidak terjadi. Yang jelas hati-hati di kalau Anda berada di jalan sahabat Sonora, tidak terpaku pada jamnya, walaupun maraknya itu di dini hari atau tengah malam tadi, tapi tidak menutup kemungkinan ya yang namanya aksi kriminalitas. Yang jelas selalu awas dengan kondisi sekitar, dan ingat Anda bisa telepon ke 110 untuk bisa meminta bantuan kepada kepolisian setempat kalau Anda berada dalam kondisi yang bahaya.

Mendengarkan Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono di pagi ini. Tinggal 11 menit lagi kesempatan saya untuk menemani Anda. Terima kasih loh untuk Pak Adi, kemudian juga Mas Kurniawan, ada juga Pak Andi ini ya, yang juga ikut mengirimkan pesannya di pagi ini. Pak Thomas, berkata juga Ibu Oriza yang juga sudah ikut menyumbangkan komentarnya mengenai topik kami di pagi ini. Sekilas dulu informasi lalu lintas sahabat Nora, untuk ruas tol Jakarta Tangerang saat ini masih ada kepadatan yang arah ke Bitung. Padatnya di Tangerang kilometer 20 plus 190 sampai kilometer 20 plus 250 disebabkan oleh perbaikan jalan berupa rekonstruksi rigid di lajur 2 tengah. Dan perbaikan jalan ini masih akan berlangsung sampai esok ya, tanggal 29 Mei 2026. Untuk sementara untuk ruas-ruas tol yang lain masih dilaporkan lancar di kedua arahnya. Jangan lupa bahwa ganjil genap masih ditiadakan untuk hari ini ya sahabat Sonora, berhubungan dengan cuti bersama. Nanti besok hari Jumat baru mulai diaktifkan kembali ganjil genap di Jakarta. Tapi khusus hari ini masih ditiadakan. Semangat kerjanya untuk Anda yang masih berkutat dengan segala macam pekerjaan. Semoga lelah Anda menjadi berkah untuk kita semua ya. Sonny Wicaksono pamit dulu. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, yang sudah menyumbang informasi lalu lintas juga. Selain ini akan ada Sonora Hits dari jam 10 sampai pukul 12. Nanti pukul 12 ada Rara Kalesaran di AMKM, yang nanti juga akan live TikTok juga. Jangan lupa di follow juga ya TikTok kami ya, di @radio.sonorafm92. Oke deh, kalau gitu sahabat Sonora, semangat pagi, selamat hari Kamis, sampai jumpa.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Well, it is all nice and decent, little bit of curl. This is Mr. Cat and Sugar.

lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terakhir. Fast Hit Sonora. Setelah sukses besar dengan lagu Drop Dead, penyanyi muda Olivia Rodrigo mengeluarkan kembali single anyar yang kali ini diberi judul The Cure. Praktis, lagu ini jadi single kedua yang dirilis oleh Olivia Rodrigo menjelang perilisan album barunya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love pada awal Juni nanti. Lagu The Cure menceritakan pandangan Olivia Rodrigo tentang cinta yang ternyata tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam hidup. Dalam 3 hari sejak perilisannya, lagu ini sudah didengarkan lebih dari 20 juta kali di seluruh platform streaming musik. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Olivia Rodrigo, The Cure. Fresh Hit Sonora.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Sonora FM, news, traffic, and music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Peak Dua. Catch the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus sing along with Ran, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Elo May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is my BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by my BJA, Beboto Sostro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Liputan Sonora.
3: Sahabat Sonora, penerima manfaat MBG seperti guru hingga kepala posyandu yang telah ditunjuk sebelumnya, mulai 1 Juni mendatang dapat memberikan penilaian kualitas makanan yang dikirim oleh SPPG secara langsung melalui aplikasi review menu MBG. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tito. Tito, silakan.
2: Demikian liputan Sonora.
4: Ya, baik sahabat Sonora, Badan Gizi Nasional mengembangkan aplikasi review menu MBG atau organoleptik untuk meningkatkan pengawasan mutu makanan dalam program makan bergizi gratis, di mana aplikasi ini memungkinkan proses penilaian kualitas makanan dilakukan langsung oleh penerima manfaat di lapangan, mulai dari ketepatan waktu, pengiriman, aroma, rasa makanan, hingga variasi menu yang disajikan, di mana pengguna aplikasi merupakan PIC kelompok penerima manfaat MBG seperti guru yang ditunjuk pihak sekolah dan kepala posyandu. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya mengatakan bahwa sistem tersebut dihadirkan untuk meningkatkan perhatian kepedulian dan kewaspadaan seluruh kepala SPPG serta mitra BGN dalam menjaga kualitas makanan yang diterima masyarakat. Menurut Sony, melalui aplikasi review menu MBG, evaluasi kualitas makanan dapat dilakukan secara cepat, terukur sehingga berbagai masukan dari penerima manfaat bisa segera ditindaklanjuti. Berikut adalah pernyataan dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya.
5: Menunjukkan sebuah aplikasi namanya Review MBG. Aplikasi ini bertujuan adalah untuk meningkatkan awareness perhatian yang sungguh-sungguh pada seluruh KSPPG, pengawas gizi dan mitra, dan bekerja sama dengan para PIC penerima manfaat. PIC itu siapa? PIC itu adalah guru-guru yang ditunjuk pada sekolah-sekolah atau juga kaposyandu atau guru-guru yang ustadz-ustadz yang ditunjuk di pondok pesantren. Nah, PIC-PIC ini dibekali dengan aplikasi yang disebut dengan Review MBG, di mana mereka nanti langsung dapat memberikan penilaian. Ketika MBG datang, mereka langsung menilai apakah kedatangan MBG ini tepat waktu atau tidak. Yang kedua, apakah aromanya wajar atau tidak wajar. Yang ketiga, rasanya wajar atau tidak wajar.
4: Ya baik sahabat Sonora, pengembangan aplikasi ini menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis di berbagai daerah. Dengan adanya sistem penilaian langsung dari penerima manfaat, pemerintah berharap kualitas makanan yang disalurkan tetap terjaga sekaligus memastikan layanan MBG berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai standar gizi yang ditetapkan. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Tito, di mana penerima manfaat MBG seperti guru hingga kepala posyandu yang ditunjuk mulai 1 Juni mendatang dapat memberikan penilaian kualitas makanan yang dikirim oleh SPPG. Dari Tito, kita akan beralih ke rekan Riko, di mana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi tetap dilakukan sesuai mekanisme dan tingkat kewenangan masing-masing. Rekan Riko akan memberikan informasinya untuk kita semua. Riko, silakan.
6: Iya, baik, terima kasih sahabat Sonora. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Belmawa Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Beni Bandanajaya menegaskan penanganan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi tetap dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tingkat kewenangan masing-masing. Menurut Beni, apabila pelaku merupakan dosen atau pihak yang masih berada di bawah kewenangan pimpinan kampus, maka penanganannya dilakukan oleh PPKPT yang berada langsung di bawah rektor atau perguruan tinggi. Apabila terduga pelaku merupakan pimpinan tertinggi kampus seperti rektor, maka penanganan akan langsung diambil alih oleh kementerian.
7: Bagaimana kalau pelakunya itu seorang dosen atau bahkan mungkin pimpinan? Nah, jadi gini, kalau hierarkinya masih di bawah pimpinan, itu masih ditangani oleh PPKPT. Nah, PPKPT ini memiliki posisi langsung di bawah pimpinan tertinggi, yaitu rektor ataupun direktur. Sehingga mereka bisa menangani dosen-dosen yang memang masih berada di bawah rektor. Tapi kalau pelakunya itu adalah rektor, pimpinan tertinggi, maka akan ditangani oleh kementerian. Ya, jadi kementerianlah yang akan turun, karena kalau rektor yang, ya akan sulit kan, PPKPT berada di bawah rektor, harus menangani rektornya sendiri, tidak bisa, makanya langsung diangkat di kementerian.
6: Sahabat Sonora, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Beni Pandanajaya menjelaskan, bentuk sanksi yang diberikan akan disesuaikan nantinya dengan tingkat kekerasan yang terjadi, mulai dari kategori ringan, sedang hingga berat. Penilaian tersebut nantinya akan ditelaah oleh satuan tugas yang menangani kasus kekerasan seksual. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan pembatasan aktivitas tertentu, termasuk larangan berinteraksi atau mendekati korban selama jangka waktu tertentu. Menurutnya, Satgas Penanganan Kasus telah dibekali pedoman teknis agar penanganan dapat dilakukan secara objektif dan sesuai dengan kadar pelanggaran. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Demikian liputan Sonora.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Pencegahan terhadap hantavirus mencakup cuci tangan sebelum makan atau menyentuh makanan atau sebelum menyentuh hidung, mulut, dan mata. Tutup makanan dan alat makan. Bersihkan area yang tercemar tinja, urin, dan air liur tikus dengan metode basah. Siram dulu dengan cairan desinfektan, karbol, atau pemutih pakaian yang diencerkan dengan perbandingan 1 bagian pemutih dicampur dengan 9 bagian air. Setelah dibasahi, tunggu 5-10 menit, lalu baru dibersihkan. Jangan lupa, kenakan sarung tangan dan masker. Akan lebih baik lagi jika sebelum dibersihkan ruangan tersebut dibuka agar terjadi sirkulasi udara setidaknya 30 menit. Hindari metode kering saat pembersihan seperti menyapu atau menggunakan vakum cleaner.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Selamat siang sahabat Sonora, pantauan lalu lintas kali ini kami sampaikan untuk jalan Tentara Pelajar yang arah ke Pejompongan ramai lancar. Begitupun arah sebaliknya juga ramai lancar dan cuaca di sekitaran stasiun Palmera saat ini panas terik. Demikian, Sony Wijasono melaporkan, saya kembali lagi ke rekan-rekan di studio.
0: Demikian informasi lalu lintas Sonora.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm9.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Sahabat Sonora, pantauan lalu lintas di Jalan Palmera Utara. Bagi yang datang dari perempatan Selipi, lalu lintasnya akan sedikit tersendat menjelang pertigaan Gelora 5. Namun selepas itu ke arah pasal Palmera hingga Jalan Palmera Barat yang menuju Rawabelong ramai lancar. Sementara untuk arah sebaliknya di Jalan Palmera Barat arah ke perempatan Selipi juga umumnya ramai lancar. Hanya tersendat saja sedikit menjelang pertigaan selepas SPBU Palmera Utara. Cuaca panas terik, di bagian Sony Wicca Sonoma melaporkan, saya kembali lagi ke rekan-rekan di studio.
0: Demikian informasi lalu lintas Sonora.
2: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang, hanya di Sonora Hits.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat siang, sahabat Sonora. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irvani mendesak pemerintah menginvestigasi kasus dugaan pemalsuan riset yang dilakukan sejumlah oknum peneliti demi travel grant untuk mengikuti konferensi ilmiah di luar negeri. Menurutnya, kasus tersebut harus disikapi secara serius karena menyangkut integritas akademik dan kepercayaan publik. Ia pun meminta pemerintah belajar dari kasus tersebut karena hal itu dapat mencoreng citra peneliti-peneliti lain asal Indonesia. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan Indonesia mengalami surplus hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Ketersediaan ternak nasional mencapai 3,2 juta ekor. Jumlah ini melebihi kebutuhan nasional yang diperkirakan sekitar 2,4 juta ekor. Dengan demikian, Indonesia memiliki surplus hewan kurban sekitar 800 ribu ekor pada Idul Adha tahun ini. Menurut Sudaryono, surplus tersebut menunjukkan kondisi ketersediaan ternak nasional berada dalam kondisi baik dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama Idul Adha.
2: Demikian Sonora Update.
4: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Udah rame ya hari-hari cuti bersama ini. Tetap meriah sepertinya AMKM siang. Hai, selamat siang sahabat Sonora. Rara Kalesaran di sini yang menemani siang hari Anda. Siang yang cetar panas membahana di sekitaran Palmerah. Gimana panas di sekitar Anda? Cetar juga enggak? Atau bahkan mungkin ada yang mendung di luar kota, di luar negeri? Boleh berbagi informasinya ya, sambil juga boleh kalau pengen dengerin lagu-lagu yang disuka. 0812-1229-200 terbuka untuk Anda. Yuk, cus, dikirim ya. Jangan chat ulang, yang paling cepat dia yang dapat. Gitu kan aturannya.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, duplikasi sistem keamanan lingkungan di Gandaria Utara, Wagub Rano Karno ajak warga Jakarta untuk menjaga kota Jakarta. Seperti apa informasi selengkapnya? Lia, silakan.
2: Baik sahabat Sonora, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan jaga Jakarta tidak hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi saja, tapi juga masyarakatnya. Rano bersyukur selama ini warga Jakarta ikut menjaga keamanan ketertiban, salah satunya adalah warga di Gandaria Utara, Jakarta Selatan, yang sebelumnya meraih juara sistem keamanan lingkungan atau Siskamling tingkat provinsi DKI Jakarta. Rano mengatakan inovasi keamanan yang diterapkan warga Gandaria Utara dapat menjadi contoh bagi wilayah lain. Sistem tersebut meliputi pelatihan Siskamling, pemasangan CCTV, e-gate, GPS tracker, panic button alarm, hingga command center.
3: Bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat kepada masyarakat. Kampung apa ini? RT 11, RW 7. Mudah-mudahan ini kalau bisa dicontoh, artinya Mas siap dong untuk memberikan pelatihan. Kita undang beberapa kampung, kita serahkan sistem ini.
2: Ya, sahabat Sonora, Rano mengapresiasi kekompakan warga RT 11 RW 7 Gandaria Utara dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, keamanan Jakarta tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga kepedulian warga. Demikian Liam Spiroh melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: or another. Jadi pilih one way atau another. Son.
1: Way.
0: Hai, selamat siang Rara dan Sony menemani Anda di AMKM ya.
1: Tiba-tiba
0: selamat siang untuk Ibu Oriza. Wow, berhasil menjadi perrequest pertama di pukul 12.00.00. Menitnya 00, detiknya 00. Best. Bu Oriza, selamat siang. Mau dengerin lagu Calvin Harris, Summer. Wah, sangat cocok sekali dengan kondisi pada siang hari ini ya, Bu ya. Ini punya siapa? Mohon maaf ini. Lagu untuk semua yang di studio aja, titip salam untuk Ibu Tin, terus juga untuk Ibu Nur, grup GMP, grup Buni-Buni, Rianti, Sri, di Petojo, Riani Sutopo, Yulia Pastel, Edi Sutopo, Naufal, R, Becky, Trixi, Asti, Alika, Wati, Mama Doli, Widodo Sibarani, Cuaca, Rawalumbu, Panas Terik, Adem di Studio Sonora. Lumayan. Lagunya udah saya siapin ya. Setelah itu menyusul masih lagu-lagu yang bikin semangat juga di siang hari ini. Pak Terry Kurniawan nih pengen dengerin lagunya Sean Paul dan juga Clean Bandit. Ada Rockabye untuk Anda.

0: Rockabye dari Clean Bandit di MKM siang bersama Rara dan Sony. Mana suaranya Son? Itu antara hu atau hu gitu. Yang
1: lebih
0: mana?
1: Ke males.
0: Oh, lebih ke males ya. Bu Rianti Misra yang tidak pernah males untuk mengirimkan permintaan lagu dan juga nontonin TikTok ya Bu Rianti ini ya. Mau kirim salam untuk Ibu Nur, Bu Oriza, Sativa, Panda, Pony. Oh pakai P.
1: Orang Sunda.
0: Panda, Pony, Silpia, Bu Sri Petojo, Butin, Pak Edi Sutopo, Yulia Fastel. Oh enggak ya. Edi Sutopo.
1: Enggak
0: usah dibalik. Oke, lagunya Mayang Sari, Tiada Lagi. Gitu. Cuaca di Gunung Putri panas, Pak. Gunung aja panas.
1: Oh, beda itu.
0: Gimana kan? Kita yang dekat sama tempat pembuangan sampah di belakang itu. Ada Bu Nur juga nih. Sekarang sudah lebih variatif ya permintaan lagunya.
1: Mantap.
0: Ya. Celine Dion, Power of Love. Lagunya untuk Ibu Sumila, Bu Oriza, Bu Liani, Bu Vanda, Bu Foni, Sylvia dan kawan-kawan semuanya. Sehat-sehat selalu. Cuaca di Pekalongan cerah.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Kasama kami di Sonora Network. Informasi jalan.
1: Kembali kita update informasi di ruas tol untuk Anda sahabat Sonora. Tol dalam kota Cawang KM 00 mengarah Tebet KM 02 padat. Sebaliknya Cengkareng yang menuju ke Cawang lancar. Tol Janger Tangerang KM 18 mengarah KM 20 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalannya di lajur 1 atau di tengah dan juga di kiri ya, lajur 1-2. Gunakan lajur kanan untuk Anda yang melintas di Tol Janger Tangerang KM 18 mengarah KM 20. Sebaliknya Tangerang KM 18 yang menuju ke kunciran KM 13 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1, Kemanggisan KM 2 mengarah Tomang KM 00 padat. Tol Jor E Taman Mini yang menuju ke Rorotan lancar 2 arah, Tol Jor W 2S dari Pondok Pinang ke Pondok Ranji lancar 2 arah, Tol Jagorawi Cawang yang menuju ke Ciawi lancar 2 arah, Tol Japek Cawang yang menuju ke Cikampek lancar. Sebaliknya Bekasi Timur KM 16 mengarah KM 15 padat dan Tol Purbalenyi lancar 2 arah.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News Traffic.

Power of Love dari Celine Dion ya. Anda dengarkan tentu saja hanya di AMKM Sonora FM. Saya mau sapa dulu deh yang ada di Tok-Tok pagi, kok pagi, siang hari ini. Kak Cynthia Ben katanya ini adalah channel radio favorit zaman SMP. Kak Kenny, hai Pak Baron, Pak Irwan Firman, ada Kak Anugrah Dwi, Kak Fadli Roshid, Kak Anindya Prima, Kak Eki, Kak Agung Cisa, Kak Steve, Kak IKM, Pak Siprianus, Kak Tika, dan lain-lain yang masih terus setia bersama dengan kami di radio.sonora.fm92 untuk akun TikTok kita. Saya mau menyapa juga untuk sahabat-sahabat yang sudah mengirimkan permintaan lagu. Bu Lena nih pengen dengerin Goyang Do You. Ayo goyang. Panas-panas goyang, gak apa-apa lah. Yang penting goyangin dalam kamar ya, pakai AC. Untuk penyiar juga sahabat AMKM aja. Terima kasih. Sama-sama Bu Lena. Disusul Bu Liliani pengen dengerin lagunya Chris Adams, New Heart. Untuk Sylvia, Foni, Lena, Pak Edi, Bu Yulia, Bu Nur. Untuk Rara, selamat santap siang. Semoga sehat dan bahagia. Selamat beraktivitas.

Yes, ada New Heart untuk Ibu Lili ya, udah saya putarin lagunya. Lanjut, kita bacakan permintaan lagu di WhatsApp kita. Pak Philip, hai Rara, apa kabar? Mohon diputarin lagunya Beautiful in White ya, Shane Villan, untuk semua pecinta AMKM Siang Radio Sonora. Salam kenal aja untuk Rara, semangat, semangat banget ini ditemenin 82 orang yang sedang menyaksikan ya di live TikTok kita. Kak Wiwin, Kak Wiwin di Tangsel, mau dengerin Coming Home-nya Romeo, semoga ada-ada dong. Untuk semua yang lagi dengerin aja, Bintaro Cetar, Membahana, sama banget nih di sini juga. Kita ademin dulu yuk sama lagu yang ini.

0: Coldplay dengan Yellow. Ini spesial untuk pendengar atau penonton TikTok kita ya, yang nonton radio. Ada yang denger radio, ada yang nonton radio. Ayo Anda pilih yang mana, pilih dengerin atau supaya lebih mantap lagi pengen juga sambil nonton, boleh mampir ke radio.sonora.fm92 ya. Tapi untuk penonton radio agak bersabar karena ada antriannya dengan pendengar yang sudah WA terlebih dahulu. Kita ke Pak Bonifacius Gozali ya. Siang hari ini pengen banget dengerin lagunya Every Time dari A1. Selamat bersantap siang aja untuk seluruh kru Sonora, juga pendengar yang baik hati. Salam sehat, God bless you too Pak Bonifacius. Dan lanjut dengan satu voice notes dari Pak Romario.
1: Howdy AMKM Sonora, selamat siang. Saya Romario dari Joglo. Boleh dong di hari yang cerah ini saya minta diputarkan lagu dari YouTube dengan judul Beautiful Day. Lagu ini untuk kita semua yang sedang mendengarkan di siang hari ini, juga penyiarnya dan para kru yang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye-bye.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan dalam hari raya Idul Kurban itu sama dengan Idul Fitri dan saat hari raya tersebut tidak boleh ada orang yang kelaparan atau tidak makan. Hal tersebut ia sampaikan dalam menanggapi soal ramainya anggaran hewan kurban Presiden RI Prabowo Subianto sebesar 100 miliar rupiah untuk 1.098 ekor sapi. Oleh karena itu, menurut Nasaruddin, zakat fitrah bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat harus mendapatkan asupan daging dari hewan-hewan kurban yang disembelih. Uang luar negeri jangka pendek Bank Indonesia meningkat di tengah gencarnya penerbitan sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI untuk menarik aliran modal asing ke pasar keuangan domestik. Berdasarkan data statistik utang luar negeri Indonesia atau SULNI Sulni, posisi utang luar negeri jangka pendek BI naik dari 15,85 miliar US dollar pada akhir 2025 menjadi 18,53 miliar US dollar per akhir Maret 2026. Namun demikian, posisi ini masih lebih baik dibandingkan tahun 2024 yang posisi akhirnya berada di 19,20 miliar US dollar.
0: Demikian Sonora Update.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, pelaku perjalanan wisata menilai dinamika indeks harga saham gabungan atau IHSG memengaruhi pola belanja masyarakat termasuk untuk kebutuhan perjalanan wisata. Seperti apa informasi selengkapnya? Riko, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Ketua Umum DPP Astindo, Paulin Suharno, menilai dinamika indeks harga saham gabungan ini turut mempengaruhi pola belanja masyarakat termasuk untuk kebutuhan perjalanan wisata. Menurut Paulin, banyak masyarakat yang menyimpan dana investasinya di pasar saham akhirnya melakukan penyesuaian pengeluaran ketika nilai simpanan mereka menurun. Meski demikian, Paulin berharap momentum pada libur sekolah Juni mendatang dan juga bulan Juli dapat membantu mendorong kembali pergerakan wisatawan domestik. Ia menilai masyarakat Indonesia juga memiliki kebiasaan melakukan pemesanan perjalanan secara mendadak atau last minute booking.
3: Semoga dengan perbaikan, ya kita harapkan perbaikan ya, pertumbuhan ekonomi, perbaikan segala macam, ada sentimen positif dari pasar juga, sehingga, atau mungkin udah terbiasa karena sudah 3 bulan, oh ya udah gak bakal turun, udah yang tadi berharap bakal membaik, tapi pasrah akhirnya karena oh, udah deh, emang begini, ya udah mau gak mau gue mesti pergi gitu kan, harapannya ya seperti itu.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut Paulin juga memaparkan tren perjalanan wisata saat ini semakin bergeser ke kelompok kecil dan keluarga multigenerasi dibanding dengan perjalanan rombongan besar seperti sebelumnya. Tren tersebut berkembang sejak pandemi COVID-19 di mana wisatawan kini lebih mengutamakan pengalaman dan juga quality time dibandingkan jadwal perjalanan yang padat. Ia menambahkan wisatawan kini lebih memilih destinasi dengan transportasi publik yang nyaman dan mudah diakses secara digital. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Riko. Selanjutnya sahabat Sonora, kita akan menuju ke informasi yang akan disampaikan oleh rekan Tito. Badan Gizi Nasional tegaskan penyesuaian distribusi MBG dalam rangka mendorong efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas layanan maupun gizi penerima manfaat. Tito, silakan informasi selengkapnya.
4: Ya baik sahabat Sonora, Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa penyesuaian pola distribusi program makan bergizi gratis merupakan sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Di mana Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi yaitu Sony Sonjaya mengatakan penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengurangi frekuensi distribusi dari 6 hari menjadi 5 hari dalam sepekan serta menyesuaikan dengan hari aktif belajar di sekolah. Meski demikian, Sony memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengurangi kualitas layanan.

0: Jadi kalau siswanya misalkan libur, nggak lagi, ya, atau tidak, misalkan kegiatan di luar sekolah, ya, maka dia tidak diberikan MBG. Kemudian, yang kedua, kalau kemarin kita mengenal adanya bandling begitu ya. Bandling itu contoh misalkan, hari Rabu, Kamis libur, maka hari Selasa itu MBG-nya dimakan di tempat, dan yang untuk libur itu dikasih yang paket-paket yang dibawa ya. Nah sekarang sudah tidak lagi. Nah ini adalah wujud dari kita menerapkan efisiensi anggaran.
1: Ya baik, Sabah Sanora, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan, selain penyesuaian distribusi di sistem bundling makanan untuk hari libur sekolah di tengah pekan juga dihentikan untuk meningkatkan efektivitas distribusi dan menjaga kualitas makanan saat diterima peserta didik. Sehingga penyaluran makanan kini difokuskan pada saat peserta didik berada di sekolah agar distribusi lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan. Sony pun berharap kebijakan ini mampu meningkatkan efektivitas distribusi, mengurangi potensi pemborosan, serta memastikan kualitas makanan tetap terjaga saat diterima. Demikian Tito Sony melaporkan kembali ke studio.
2: Demikian liputan Sonora.

0: Sony dan Rara masih menemani Anda di KM
1: siang.
0: Ngegas banget sih. Kayak hey. Hey apa Son? Selamat siang untuk siapa nih? Tadi Pak Joko Priyono, Yellow Coldplay udah ya Pak ya? Pas banget nih, tadi ada yang juga minta di TikTok. Mau kirimnya untuk mendengar sonora dimanapun berada aja. Untuk Rara dan siapapun yang

Tugas, selamat bertugas aja. Kemudian juga selamat siang untuk Pak Adrianus, pengen banget dengerin lagunya Three Doors Down, Without You, Here Without You. Nih Pak Adrian tuh adanya di Sundermas. Untuk semua pendengar Sonora aja, sudah saya siapin menyusul permintaan lagu dari Butati Sukiyati, pengen banget nih dengerin A Thousand Years dari Christina Perri. Untuk semua sahabat Sonora aja, juga Kak Keniki yang sudah sabar menunggu ya di TikTok kita dengan lagunya I'm Sorry Goodbye dari Chris Dayanti. Terus bersama kami, Rara Kalisaran menemani Anda di AMKM Siang.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang si keluarga.
2: Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
3: Tiga.

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Kembali kami update informasi di ruas tol untuk Anda. Tol dalam kota, sahabat Sonora, Cawang KM 00 mengarah Tebet KM 02 padat, sebaliknya Cengkareng yang menuju ke Cawang lancar. Tol Janger dari Tangerang KM 18 mengarah KM 20 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 hingga lajur 2, gunakan jalur kanan ya. Sebaliknya nih, Tangerang KM 18 yang mengarah ke Kunciran KM 13 padat, sedang ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Kemanggisan KM 2 mengarah Tomang KM 00 padat, tol Jor E Taman Mini yang ke Rorotan lancar dua arah, tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Pondok Ranci lancar dua arah, tol Jagorawi Cawang yang menuju ke Ciawi lancar, simpang Gadok KM 46 500 arah Puncak saat ini ditutup sementara. Di jalan arteri Puncak diberlakukan satu arah prioritas turun menuju Gadok. Untuk tol Japek juga tol Purbalenyi terpantau ramai lancar dua arah.
0: Demikian informasi jalan tol. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: I'm back, Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music membacakan permintaan lagu yang berikutnya. Mana kan gak ada Sony nih. Oke, Kak Redi Cibinong pengen dengerin lagunya Oasis, Don't Look Back in Anger. Langsung dikasih tahunnya loh, 95. Siap, udah paham banget saya nih. Lagunya Oasis yang satu ini ya. Ditunggu setelah ini, Bu Sri Syuliasti Sri pengen banget dengerin lagunya I Lay My Love on You dari Westlife. Untuk semua pendengar AMKM dimanapun berada, juga buat Rara, kru yang bekerja, selamat bertugas sampai tuntas. Cuaca di Magelang mendung tebal, Bu Sri lagi di Magelang. Wih, Magelang dan mendung tuh kawin banget loh. Dan rasanya tuh adem banget loh. Salam ya untuk kota tercinta saya. Dan berikutnya juga ada lagu dari permintaan penonton radio kita. Ada Pak Baron ya dengan Michael Bolton. I love so beautiful.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Perancis diharapkan makin memperkuat posisi Indonesia di Eropa melalui sejumlah kerjasama strategis di berbagai bidang. Seperti apa informasi selengkapnya? Olive, silakan.
2: Baik Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto kini tengah melakukan rangkaian kunjungan resmi kenegaraan di Perancis. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo diharapkan makin memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan juga Perancis. Seskap Teddy menyampaikan bahwa saat ini kedua negara memiliki sejumlah kerjasama strategis di berbagai bidang, sehingga diharapkan pula semakin memperkuat posisi Indonesia di Eropa, khususnya di Perancis. Selain itu, Sahabat Sonora, menurut Seskap Teddy, hubungan bilateral Indonesia dan Perancis juga dinilai memiliki peran yang saling melengkapi dalam hubungan global, di mana Indonesia menjadi salah satu gerbang utama hubungan Eropa ke Asia, sementara Perancis merupakan gerbang penting bagi hubungan Asia, khususnya Asia Tenggara menuju kawasan Eropa. Diketahui, Sahabat Sonora, Presiden Prabowo telah tiba di Perancis sejak Selasa 26 Mei 2026 dan sejak kemarin pula informasi yang kami terima dari Biro Pers Sekretariat Presiden menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini melaksanakan salat sunnah Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia, Paris, Prancis pada Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kehadiran Presiden Prabowo dalam salat berjemaah tersebut menjadi momen hangat bagi warga negara Indonesia dan juga diaspora yang berada di Perancis. Usai melakukan salat Idul Adha, Presiden Prabowo juga disampaikan dalam rilis yang diberikan Biro Pers Sekretariat Presiden, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bersilaturahmi dengan para warga negara Indonesia dan juga diaspora yang mengikuti salat berjemaah tersebut. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: of So Beautiful dari Pak Baron. Dari Michael Bolton maksudnya. Untuk Pak Baron yang sedang memeluk guling katanya. Hai Kak Kevin, mau info aja, masuk UOB Plaza macet banget nih sampai Semanggi. Padahal ada 4 pintu masuk, tolong pihak keamanannya diatur. Sepertinya ini rame-rame mau Bright Spot Market. Iya gak sih? Bright Spot Market itu masuknya ke lewat UOB kan. Kak Kevin juga pasti mau ke Bright Spot nih. Jadi ini mungkin menjadi perhatian juga pada yang mau ke Bright Spot, mencari jalan lain deh kayaknya.
1: Ya.
0: Halo, selamat siang juga untuk siapa nih tadi yang minta lagunya The Cranberries When You're Gone, Pak Sugeng Haryono. Selamat siang di Gunung Putri, mau dengerin lagu Cranberries When You're Gone. Salamnya untuk Rara, Sony di tempat selamat bertugas.
1: Thank you.
0: Emang dia di tempat sini. Sehat selalu, murah rezekinya. Amin, amin nih mulai yang kencang.
1: Amin.
0: Iya. Cuaca panas banget asli. Kita ke voice notes. Ada Jillian.
2: Halo Tante Rara and Om Sony, aku Jeje mau lagu Swim dari BTS. Makasih Om dan Tante.

Halo, Bu Nita Susanti. Mau dengerin lagunya Tito Sumarsono, tapi gak nyebutin judul, jadi nanti saya putarin aja yang selalu ya. Kak Kevin tadi sudah saya bacakan. Halo Bu Eli di Tambun Bekasi, mohon maaf banget lagunya gak keputer nih. Salamnya untuk siapa nih? Untuk keluarga Uung di Bintara Bekasi. Selamat istirahat. Kemudian juga ada lagi Kak Elviana, juga gak sempat keputar ya lagunya Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Ada juga salam kenal Kak Akung Nanang di Otista. Selamat siang Pak Paulus Awe, juga mohon maaf tidak terputar. Calvin Harrisnya tadi sudah diputar Summer judulnya ya. Kemudian Bu Nur tadi sudah, Pak Edi Sutopo lagunya juga gak keputar, gak apa-apa ya Pak Edi ya, nanti malam coba lagi. Ada Bu Sylvia, terima kasih Bu Sylvia. Bu Ira, menu tengkleng iga sapi, aduh Wingko Babat sembari mendengarkan Radio Sonora, asik banget. Bu Ira belum beruntung karena tadi banyak antrian ya. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah setia bersama dengan kami di TikTok radio.sonora.fm92. Saya mau pamit tapi kok malah makin banyak nih penontonnya. Misteri Goib, Kak Panca Indah, Mas Neno, Kak Rahmadi, hai Bu Oriza, Kak Beka, Kak Misteri Goib, Kak Steve dan semuanya. Jangan lupa masih ada AMKM malam nanti malam bersama dengan Hans Christian. Rara Kalisaran pamit. Sampai jumpa.

0: 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kemenak Thobib Al-Asyar mengimbau masyarakat di daerah manapun untuk menjaga kerukunan dan saling menghormati kebebasan beragama. Imbauan tersebut ia sampaikan menyusul adanya peristiwa pembubaran ibadah di Gereja Misa Sejahtera GMS Sewon Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Thobib menuturkan musyawarah harus dikedepankan dalam menyelesaikan perbedaan pandangan dan menjauhi tindakan kekerasan. Ketua Panitia Khusus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan atau Citata bertindak tegas terhadap gedung yang belum memiliki atau belum memperpanjang sertifikat layak fungsi. Jupiter menegaskan aturan soal SLF atau sertifikat layak fungsi harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi menjaga keselamatan masyarakat. Menurutnya SLF bukan sekadar dokumen administrasi. Sertifikat itu penting untuk memastikan bangunan aman, nyaman, dan layak digunakan.
1: Demikian Sonora Update.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Wagub Jakarta Rano Karno siapkan pelatihan teknologi AI bagi para pelaku UMKM untuk bantu marketing dan baca potensi pasar. Lia, silakan informasi selengkapnya.
2: Baik, sahabat Sonora, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai pengenalan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI penting untuk dilakukan pada UMKM. Menurutnya, pelaku UMKM dapat membaca potensi pasar dan kebutuhan produk di suatu daerah, tidak hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri, sehingga ia menyiapkan pelatihan teknologi AI.
3: Saya punya tim untuk bicara tentang AI. Saya lihat ini kan tempat bisa nih kalau bikin pelatihan AI anak-anak, apalagi ada UMKM. Karena UMKM ini kalau kita nggak ajar bagaimana menciptakan apa ya promonya. Kalau AI yang kita siapkan ini, kita bisa tahu makanan ini laku di daerah mana. Kita tahu punya data ini. Bahkan data itu bukan hanya di Indonesia, di luar negeri.
2: Ya, sahabat Sonora, Rano menyebut pelatihan AI bagi UMKM dibutuhkan karena perkembangan teknologi tidak dapat dihindari, termasuk juga untuk membantu para UMKM melakukan marketing produknya masing-masing. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Lia, terima kasih. Kita lanjut dengan informasi selanjutnya. Kalangan pelaku perjalanan wisata Indonesia meminta penyedia layanan wisata untuk memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengabaikan standar keamanan demi menekan biaya. Selengkapnya, Riko akan menyampaikannya.
4: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Keselamatan harus menjadi standar mutlak dalam industri pariwisata Indonesia, khususnya wisata laut dan juga destinasi alam. Ketua Umum DPP Astindo, Paulin Soeharno, mengatakan pelaku industri wisata harus menggunakan penyedia layanan yang benar-benar memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengabaikan standar keamanan demi menekan biaya. Ia mencontohkan masih adanya operator wisata yang misalkan biaya pelampung atau life vest dari paket perjalanan wisata. Ia pun mendorong pemerintah melalui Kementerian Pariwisata untuk memperkuat regulasi dan juga pengawasan terkait standar keselamatan wisata di berbagai destinasi.
5: Ketika influencer China yang meninggal di mana Bromo atau Ijen waktu itu ya, kok bisa dia bisa ada di wilayah yang tidak boleh untuk foto sebetulnya kan, bukan foto spot. Mungkin itu foto spotnya bagus, tapi kan daerah itu tidak boleh dilalui orang harusnya, karena tidak ada pagar pengaman dan sebagainya. Sementara kalau kita lihat, kita berkaca dari luar negeri, dan mau nggak mau kita harus contoh luar negeri.
4: Sahabat Sonora, selain perlengkapan keselamatan, Paulin Soeharno juga menyoroti minimnya pengamanan fisik di sejumlah objek wisata di Indonesia, seperti pagar pembatas yang tidak kokoh, hingga lemahnya pengawasan terhadap area berbahaya. Ia juga turut menyinggung kasus wisatawan asing yang masuk ke area berbahaya karena kurangnya pengawasan dan juga rambu pengaman. Sebagai contoh, Paulin menilai sejumlah negara seperti China telah menerapkan standar keselamatan wisata yang jauh lebih baik, mulai dari tangga pendakian yang nyaman, jalur anti licin hingga pagar pengaman yang tertata rapi. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Bubble FM News, Traffic and Music.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk.
3: Suatu ketika, tinggallah seorang nelayan muda di tepi sungai. Setiap malam, dia pulang ke rumah membawa satu ember yang penuh dengan ikan berwarna perak dan gemuk. Tapi, pada suatu hari, dia seperti kehilangan keberuntungannya.
4: Pergi kemana ikan-ikan di sungai ini ya? Udah hampir malam, jaringku hanya berisi lumpur dan batu.
3: Lalu dia melihat sesuatu bercahaya dari dalam lumpur.
4: Ah, akhirnya itu dia seekor ikan.
3: Ternyata itu bukanlah ikan, melainkan sebuah botol berwarna biru yang tertutup rapat.
4: Ah, botol ini isinya apa sih? Ah, coba deh, aku buka saja.
3: Tidak ada apa-apa. Saat mau membuangnya, tiba-tiba keluar asap dari botol itu dan membentuk wujud yang aneh. Dengan dua mata dan sebuah mulut.
4: Siapa kamu?
5: Aku adalah penunggu botol itu. Aku sudah terjebak di dalam botol selama berabad-abad. Sekarang aku ingin makan sesuatu. Kelihatannya makanan kamu enak juga.
4: Tunggu, apakah kamu baru saja keluar dari botol itu?
5: Iya, memangnya kenapa?
4: Hah, aku tidak percaya. Botol itu kan sangat kecil, mana mungkin kamu muat?
5: Aku bisa melakukan apapun. Aku akan tunjukkan kepadamu bagaimana caranya aku masuk kembali ke dalam botol itu.
3: Dia pun masuk kembali ke dalam botol. Dan si nelayan buru-buru menutup botol itu.
4: Rasakan, itulah akibatnya kalau tidak tahu caranya berterima kasih. Aku sudah tolong kamu untuk keluar, tapi kamu malah punya niat jahat kepadaku. Aku tutup saja botol ini lagi, dan selamanya kamu tidak akan bisa keluar.
2: Begitulah akhir kisahnya. Semoga cerita hari ini bisa bikin kamu tersenyum. Kak Sora pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya.
6: Cerita yang baru saja Anda dengarkan tadi adalah dongeng bertajuk Nelayan dan Sang Jin, dongeng yang berasal dari Arab yang diadaptasi oleh Radio Sonora.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92. Persona Indonesia di Sonora FM.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar Fast Hits Sonora. DJ Tanah Air Diva Barus berkolaborasi dengan musisi yang sedang naik daun, Hindia, dalam single baru berjudul Nafas. Lagu ini berangkat dari sesuatu yang dekat dengan keseharian manusia, refleksi tentang bagaimana manusia tetap melanjutkan hidup di tengah pikiran yang terus menghantui. Lagu bertajuk Nafas ini cukup diterima dengan baik di pasaran. Terbukti dengan jumlah akumulasi mencapai 3 juta pemutaran di berbagai platform dalam kurun sebulan sejak lagu ini dirilis. Memperkenalkan Fresh Hits Sonora minggu ini, Diva Barus dan Hindia, Nafas.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, rumah duka istri mendiang Yaakob Utama, pendiri Kompas Gramedia Group, Maria Bernadette Latifa, dipenuhi karangan bunga dari pejabat negara hingga tokoh nasional. Pantauannya akan disampaikan oleh Tito. Tito, silakan.
3: Ya baik sahabat Sonora, puluhan papan bunga duka cita tampak berjajar di sekitar rumah duka Maria Bernadette Latifa Utama di Jalan Sriwijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Maria Bernadette Latifa diketahui merupakan istri dari mendiang Yaakob Utama yang merupakan pendiri dari Kompas Gramedia. Berdasarkan pantauan di lapangan, suasana rumah duka terlihat dipenuhi karangan bunga bernuansa kuning dan putih sebagai bentuk penghormatan terakhir. Ucapan bela sungkawa datang dari berbagai kalangan, mulai dari instansi pemerintah hingga tokoh nasional. Sejumlah papan bunga terlihat dikirim oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto hingga Menteri Pertahanan Republik Indonesia yaitu Safri Samsudin, di mana kehadiran karangan bunga tersebut menjadikan tanda penghormatan atas sosok Maria Bernadette Latifa Utama dan keluarga besar Kompas Gramedia. Hingga siang hari ini, sejumlah keluarga dan kerabat masih terlihat berdatangan di rumah duka untuk menyampaikan bela sukawa secara langsung. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat sore sahabat Sonora, Badan Gizi Nasional atau BGN mengubah pola distribusi program makan bergizi gratis MBG dari 6 hari menjadi 5 hari dalam sepekan. Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya mengatakan langkah ini ditempuh sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Ia pun menyatakan perubahan tersebut disesuaikan dengan hari aktif belajar peserta didik di sekolah tanpa mengurangi kualitas layanan maupun pemenuhan gizi penerima manfaat. Mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP berinisial P disebut-sebut terlibat dalam pemalsuan riset di Konferensi Internasional International Society of Pneumonia and Pneumocal Diseases atau ISPPD 2026. Konferensi ini digelar di Copenhagen, Denmark. Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, Lukmanul Hakim, mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman terkait informasi tersebut. Walau tidak spesifik bicara soal sanksi, namun LPDP menegaskan hasil dari pendalaman tersebut akan jadi dasar LPDP dalam menentukan proses selanjutnya.
2: Demikian Sonora Update.
4: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.

0: Nora FM News, Traffic and Music.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Hai, selamat sore sahabat Sonora. Rara Kalesaran kembali hadir menemani Anda. Kali ini kita ada di Ngopi Sore, ngobrol penuh inspirasi sore. Nah, saya spesial banget nih sore hari ini sahabat Sonora, karena saya ditemani oleh sesama penyiar dulunya.
2: Zaman bahala.
1: Kalau dengar suaranya saya langsung waduh gitu ya, karena suaranya khas penyiar sekali. Sudah hadir ke Sonora langsung di studio bersama dengan saya, Ibu Ariva Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat sore Ibu Ariva.
2: Selamat sore Mbak Rara, apa kabar?
1: Kabar baik.
2: Sehat ya?
1: Sehat, suaranya ya memang berbeda begitu ya. Ibu, dulu siaran tahun berapa sih?
2: Saya siaran itu dari 96 begitu lulus kuliah. Kemudian ditawari oleh teman. Jadi dia ceritanya tuh nerima telepon saya, terus ah kok suaranya, ayo dong ke radio. Saya pikir apa gitu ya. Nggak taunya disuruh langsung dites, terus langsung masuk di radio.
1: Enak banget gitu. Karena memang langsung cocok dengan suaranya ya.
2: Gitu ya kali ya, nggak tahu juga deh. Jadi megang beberapa program acara saat itu.
1: Berapa lama Bu jadi penyiar radio?
2: Sekitar 2 tahun, karena setelah itu saya dapat beasiswa S2 di UI. Jadi tidak diperkenankan sambil bekerja. Gitu.
1: Baik. Kemudian juga sempat di TV juga ya.
2: Iya, beberapa acara anak-anak.
1: Dari anak-anak kembali lagi dari anak-anak
2: ya. Mungkin enggak tahu nih kok jalurnya ke situ juga ya.
1: Bu Menteri, terima kasih sekali lagi sudah hadir bersama dengan kami di Ngopi Sore. Bu, kalau kita ngobrol kemarin acara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Museum Kebangkitan Nasional Stovia ya di Senayan Jakarta Pusat, itu dihadiri juga oleh Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid.
2: Iya.
1: Temanya adalah ikrar bersama bangkit lawan kekerasan. Kami tidak mau menjadi korban dan tidak mau menjadi pelaku kekerasan. Mungkin boleh ceritakan seperti apa acaranya dan mengapa tema besar ini yang dipilih?
2: Iya, jadi Mbak Rara, kita melihat kondisi saat ini ya, kekerasan yang muncul hampir setiap hari gitu. Yeah. Kemudian kami melakukan diskusi dengan beberapa teman-teman dari Komnas, dari KPAI, LPSA, dan semualah beberapa komponen masyarakat gitu ya. Kita diskusi, ini apa sih yang harus kita lakukan? Intinya bahwa semua ini berangkat dari keluarga. Ketika keluarga yang memberikan pola asuh, keluarga yang mempunyai pemahaman yang utuh tentang saling menjaga dan melindungi, ini menjadi kekuatan kita bersama. Nah, kemudian beberapa hari berikutnya, informasi tentang bahwa saya baru sadar bahwa wah, beberapa hari lagi ini peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Karena kami melihat bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini gak bisa sendiri, harus menjadi gerakan bersama. Sehingga kemudian saya buka-buka di media gitu ya, cerita tentang Kebangkitan Nasional. Kalau dulu zaman penjajah, kita bersatu bergerak melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan, untuk memperjuangkan kemerdekaan, pendidikan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Saya mengambil spiritnya bahwa ini harus gerakan bersama. Melawan penjajah gak bisa sendiri. Nah, saat ini kita melawan kekerasan juga gak bisa sendiri, harus bareng-bareng. Maka kemudian kita menamakan gerakan nasional ya, gerak kebangkitan nasional, bangkit bersama melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini harus bareng-bareng. Kemudian tagline-nya yang kita ambil adalah, ini tagline yang disampaikan oleh Mbak Cinta Laura ketika Mbak Cinta Laura menjadi narasumber di sebuah acara di Surabaya, bahwa saya tidak mau jadi korban dan saya tidak mau jadi pelaku kekerasan. Nah, tagline-nya ini yang kita ambil kenapa? Karena kita merasa bahwa ketika seseorang sudah punya kesadaran dalam dirinya, pokoknya saya gak mau jadi korban, maka dia akan melakukan hal-hal supaya itu tidak terjadi pada dirinya.
1: Betul.
2: Dan dia tidak mau menjadi pelaku kekerasan. Mm-mm. Maka dia harus punya komitmen. Mm-hmm. Saya pikir kalau seorang individu kemudian dia menguatkan di anggota keluarganya, mm-mm, dari anak-anak, remaja, semua siapapun yang ada dalam keluarga, ketika sebuah keluarga ini sudah punya komitmen saling menjaga, saling melindungi, saya yakin masyarakat sekitarnya pasti diajak. Jadi semangatnya mengambil spirit, semangat dari gerakan Budi Utomo itu. Begitu Mbak Rara.
1: Dan tidak bisa sendiri ya, harus bersama-sama melakukan gerakan ini. Bu, berbicara tentang

0: bicara, maka dia akan melindungi calon-calon korban lainnya. Yeah. Karena kan dia akan langsung berani berbicara, kemudian ada penanganan, ada pendampingan, ada pemulihan dari kami, dari berbagai lembaga yang memberikan layanan. Nah, ini membuat si pelaku ini kan jadi terbatas geraknya untuk mencari korban-korban berikutnya. Yeah. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua adalah tidak berani berbicara itu karena masih ada stigma, ya, bahwa
1: takut masa depannya,
0: ada ancaman dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga juga budaya patriarki. Ini yang membuat perempuan tidak bisa bergerak lebih jauh untuk mendapatkan keadilan dan lain sebagainya. Yang ketiga juga peran dari kita tidak menggunakan media sosial secara bijak. Itu juga punya pengaruh yang luar biasa. Karena tontonan-tontonan yang mungkin tidak layak, kemudian tidak sengaja ditonton, akhirnya berkelanjutan. Maka kolaborasi dengan berbagai kementerian, salah satunya adalah dengan Menkomdigi, sudah mengeluarkan PP Tunas, kemudian ada Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026, pembatasan untuk penggunaan akun untuk anak di bawah usia 16 tahun. Jadi kita harus saling dukung, saling support. Kemudian kami juga Perpres ya 87 gitu, itu tentang peta jalan perlindungan anak di nanah dalam jaringan. Jadi bagaimana kolaborasi beberapa kementerian terkait untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan terhadap korban kekerasan.
1: Menarik mengenai PP Tumenas juga. Semakin banyak yang berani speak up untuk menyatakan, mengkampanyekan, begitu ya. Jadi memang kerja bersama. Yuk, mari-mari sama-sama kita berkolaborasi ya untuk menyuarakan ini. Menarik perbincangan kita, tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, sahabat Sonora. Kita kembali setelah yang satu ini.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Ya, sahabat Sonora, Rara Kalisaran masih menemani Anda di Ngopi Sore bersama dengan Ibu Menteri Ariefa Fauzi yang sudah hadir ke Sonora spesial sekali loh di Ngopi Sore. Tadi Kemen PPPA ini mengajak masyarakat untuk sama-sama ya melakukan gerakan tidak hanya melindungi korban tapi juga mencegah agar seseorang ini tidak menjadi pelaku kekerasan. Nah, kalau berbicara ini, Bu Menteri, langkah konkret apa yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat dari lingkungan keluarga, kemudian juga sekolah, ataupun mungkin juga di ruang digital.
2: Iya.
1: Apa saja ini langkah konkret?
2: Langkah konkret yang harus dilakukan adalah yang pertama kita melakukan sosialisasi terhadap berbagai regulasi yang sudah ada. Bukan sekedar sosialisasi, tetapi sampai kepada menginternalisasi dalam diri dalam seseorang diri. Ya. Jadi tumbuh kesadaran bahwa hak asasi manusia ya, bahwa untuk dia merasa aman, untuk merasa nyaman, merasa dilindungi, ini menjadi tujuan kita gitu. Nah, untuk bisa merealisasikan ini, maka kita harus mengajak seluruh komponen masyarakat. Dalam keluarga, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dalam keluarga juga harus dibangun bahwa punya kesadaran bersama bagaimana saling menghormati. Sekarang kan banyak orang tua yang nuntut anaknya tetapi tidak mau mendengar gitu. Jadi sebetulnya anak-anak sekarang ini ingin lebih didengar oleh orang tuanya. Luangkan waktu untuk ya barang 10-15 menit untuk menanyakan apa yang sudah dilakukan hari ini dan sebagainya. Ya, ini sepertinya celah ini yang sedikit berkurang.
1: Obrolan meja makan.
2: Sekarang kita udah gak punya meja makan.
1: Karena setelah
2: makan asik dengan gadgetnya masing-masing.
1: Atau langsung depan TV, atau langsung minggir kemana ya, Bu.
2: Mungkin kalau kita ada salah satu program satu jam berkualitas dalam keluarga tanpa gadget. Di dalam keluarga ini kita launching saat bulan Ramadan yang lalu tahun 2025. Kita ingin dipaksakan memang sebuah keluarga untuk punya waktu yang berkualitas tanpa gadget gitu. Kemudian sekarang juga dilanjutkan, ini butuh kesadaran dari seluruh masyarakat Indonesia bagaimana punya waktu berkualitas di dalam keluarga. Yang kedua adalah juga dalam pendidikan. Kita juga sudah berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Mendikti, Saintek gitu ya. Bagaimana di lingkungan dunia pendidikan ini juga punya perhatian khususnya dalam pencegahan. Nah, kalaupun terjadi adanya kekerasan, apa yang harus dilakukan? Ada satgas di perguruan tinggi, di sekolah, dan juga di pesantren. Kemudian ada sekolah ramah anak, ada pesantren ramah anak gitu. Jadi ini sebuah upaya dan komitmen bersama dari seluruh kementerian lembaga bagaimana upaya-upaya pencegahan dan penanganan ini bisa dilakukan secara komprehensif. Saya yakin media juga punya peran yang sangat strategis dan penting. Kemudian yang berikutnya juga bahwa tantangan di dunia digital ini
1: itu
2: juga
1: dia
2: luar biasa. Jadi saya melihat bahwa mungkin bisa dihitung orang tua yang bisa mendampingi anaknya 24 jam apa yang ditonton oleh anaknya gitu, tapi kayaknya kecil kemungkinannya. Oleh karena itu sebagai orang tua, benteng anak itu bukan benteng secara fisik, ada pagar besi, ada pagar beton yang membentengi anak kita. Anak kita sekarang lebih kreatif,
1: lebih pintar juga.
2: Iya, dia bisa melompat dengan berbagai cara. Maka yang perlu ditanamkan oleh para orang tua adalah benteng hati. Benteng hati itu yang pertama adalah memberikan penyadaran kepada anak-anak bahwa ini baik, ini tidak baik. Tapi memberikan penyadaran kepada anak juga ada metode, ada caranya. Setiap anak punya cara pendekatan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah nilai-nilai agama. Itu penting menjadi benteng moral anak-anak. Yang ketiga adalah akhlakul karimah atau budi pekerti. Ini penting sekali. Kalau tiga hal ini ditanamkan dari sejak anak usia dini, tantangan apapun yang di depan, dia punya kontrol dalam dirinya. Dia gak perlu dikasih pagar, pintunya gak perlu dikunci. Ada aja kan, dia pasti akan, oh ini kata mama saya gak baik, oh ini melawan aturan agama, aturan norma. Dia punya punya pertahanan dalam diri sendiri. Jadi ini penting untuk orang tua. Kita boleh bangga dengan prestasi secara intelektual anak-anak kita, tetapi yang penting adalah pondasi nilai-nilai agama, budi pekerti dan akhlakul karimah ini yang juga harus ditanamkan. Ini harus kesadaran bersama, harus dibangun bersama.
1: Dan dari saya sangat-sangat appreciate dengan satu jam berkualitas tanpa gadget. Itu semua dimulai dari situ ya, Bu.
2: Iya.
1: Anak merasa nyaman untuk ngobrol dulu nih sama orang tuanya.
2: Betul.
1: Jadi apa yang dialami boleh bercerita nih ke orang tua tanpa ada batasan begitu.
2: Betul.
1: Nah, kalau berbicara momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026, mungkin Ibu Menteri melihat apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda agar bisa menjadi bagian nih tadi dari sama-sama ayo kita ada di gerakan ini membangun budaya yang saling menghormati, budaya aman, budaya bebas dari kekerasan.
2: Iya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa spirit ya, spirit bahwa kebangkitan nasional ini kan diinisiasi oleh para pemuda-pemuda. Waktu itu Bung Tomo yang menginisiasi mendirikan organisasi Budi Utomo gitu. Nah, saya ingin bahwa memaknai momentum kebangkitan nasional ini sebagai kebangkitan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia untuk melawan kekerasan. Ini bukan dilakukan oleh ibu-ibu saja, bukan oleh bapak-bapak saja. Justru mereka yang sekarang remaja, mereka yang anak-anak ini harus punya kepedulian, punya kesadaran sejak dini, sehingga dia bisa menyampaikan kepada teman-temannya. Karena saya pikir anak-anak remaja sekarang mereka lebih kreatif, lebih inovatif bagaimana menyampaikan pesan agar teman-temannya juga mempunyai kesadaran yang sama. Mungkin kita bisa kolaborasi dengan Sonora bagaimana kita memaksimalkan potensi anak-anak remaja yang sekarang dengan inovasi dan kreativitasnya, kira-kira menurut mereka untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik laki maupun perempuan, apa sih menurut mereka? Nah, salah satu yang kami lakukan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah karena faktor media sosial ini juga kalau tidak secara bijak tidak bisa membatasi diri dalam penggunaan media sosial ini menjadi hal-hal negatif gitu ya. Nah, salah satu solusinya adalah bagaimana bahwa anak-anak ini tidak sepenuhnya waktunya untuk bermain gadget. Kita punya alternatif yaitu memberikan permainan tradisional berbasis kearifan lokal. Kita ingat dulu waktu kecil ya, kita main bekel, karet, main bekel, main apa tuh yang tek-tek-tek gitu terus. Itu asik sekali apa namanya.
1: Setiap daerah namanya beda. Kalau di saya Sunda Manda, Bu.
2: Gitu ya. Iya, pokoknya itulah. Jadi saya melihat bahwa anak-anak sekarang ini dengan gadgetnya gitu ya, yang terlalu over atau edik gitu ya, dia ada di pojok ruangan, di pojok kamar, di pojok ruang tamu, ketawa-ketawa sendiri, menang-menang sendiri, happy-happy sendiri. Dia tidak bersosialisasi. Nah, dengan permainan tradisional ini kita ingin mereka ada hubungan langsung dengan teman-temannya, bahwa dalam dunia nyata itu tidak harus selalu menang, tidak juga harus selalu kalah. Bagaimana mengolah emosi ketika dia harus kalah, bagaimana dia menata diri ketika harus antri, harus objektif. Karena sesungguhnya permainan tradisional ini secara tidak langsung menjadi penanaman karakter untuk anak, dan tanpa sengaja kita sebetulnya sedang menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Anak-anak ketika bermain tradisional mereka gak pernah nanya tuh agamanya apa.
1: Betul.
2: Oh, aku gak mau main. Gak ada. Gak ada begitu. Jadi harus antri, budaya antri, kemudian sportif, mereka tidak boleh curang gitu ya, saling menghormati, menghargai. Ini yang harus kita tanamkan. Jadi anak tidak besar dalam egonya, dia nggak boleh salah, nggak boleh disentuh.
1: Betul.
2: Gitu ya, ini yang harus kita evaluasi bersama untuk melakukan yang lebih baik untuk anak-anak kita.
1: Betul. Belajar bersosialisasi juga karena permainan itu kan tim juga.
2: Iya, gitu ya. Betul.
1: Tantangan untuk saya, anaknya tunggal nih.
2: Oh, waduh. Itu anak semata wayang itu.
1: Jadi harus betul-betul ya mencoba untuk diterjunkan ke permainan-permainan seperti itu yang ternyata nilai moralnya tuh sangat-sangat bagus sekali, tapi juga menyenangkan untuk kita mainkan,
2: betul.
1: Gitu ya.
2: Kenapa waktu kita kecil mereka... kan rame ya.
1: Itu.
2: Kalau malam gitu ya, kalau terang bulan gitu ya, dulu kita main tak umpet
1: terang
2: gitu.
1: Terang bulan nggak tuh?
2: Nyanyi kita. Sekarang nggak kan? Nggak ada sekarang terang bulan. Nono nggak tahu, udah di kamar masing-masing.
1: Betul.
2: Kalau dulu saya inget dulu tuh, jadi
1: ya,
2: kalau
1: terang bulan
2: malam
1: keluar.
2: Minggu tuh baru boleh keluar rumah gitu ya. Apa main tak umpet, main apalah, main kelereng. Dulu saya agak tomboy,
1: wow.
2: Jadi main kelereng juga. Jadi tadi saya gak mau kalahan dulu gitu ya.
1: Okay.
2: Ya jadi itulah artinya bahwa kehidupan sosial untuk anak-anak kita juga harus mulai dilatih sejak dini gitu.
1: Apalagi mainnya dengan surrounding tetangga itu kan kita aman juga gitu ya. Kita juga bisa melihat. Menarik sekali, kita akan kembali lagi ke segmen berikutnya. Terus bersama dengan kami di Ngopi Sore bersama dengan Ibu Menteri Arifah Fauzi. Setelah yang satu ini.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, kita update kembali informasi di ruas tol-tol dalam kota dan tol Sediatmo, tol Pandara lancar kedua arahnya, tersendat di Simpang Cawang arah Pancoran. Tol Jakarta Tangerang dari Tangerang sampai dengan Karawaci KM 2200 arah Bitung padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya juga padat ya, dari Tangerang sampai Kunciran KM 13300 arah Tomang juga imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Tol Jor East dari Pulau Gebang sampai keluar Cakung KM 55 dan keluar Rorotan KM 58 padat imbas kepadatan di arteri Jalan Raya Cakung Cilincing. Tol Jagorawi arah Bogor Ciawi lancar, sebaliknya padat di Gunung Putri sampai Cimanggis KM 19. Untuk Jalan Raya Puncak sedang diberlakukan one way, prioritas turun dari Puncak menuju Gadok. Tol Jakarta Cikampek, tol yang EBZ lancar kedua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.
1: Ya sahabat Sonora, masih bersama dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, okay. Ibu Arifah Fauzi yang hadir ke studio Sonora khusus untuk ngopi sore. Aduh, senang banget nih kita kedatangan tamu agung.
2: Aduh, agung.
1: Bukan ageng ya,
2: yeah.
1: Agung. Nah, Bu, kita berbicara tentang isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini memang penting sekali untuk menjadi perhatian masyarakat dan bukan hanya pemerintah. Menurut Ibu, kenapa nih semua harus terlibat di sini?
2: Iya, karena isu kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bukan isu individual, tetapi isu kita semua,
1: ya.
2: Persoalan kita semua. Maka segenap komponen masyarakat juga harus punya kesadaran bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kekerasan itu kan tidak tunggal penyebabnya,
1: ya.
2: Kenapa dia melakukan itu ada penyebabnya, kenapa dia menjadi korban itu juga ada penyebabnya gitu. Jadi saya pikir bahwa kesadaran yang paling penting adalah kesadaran dari setiap individu, kemudian dia membuat kekuatan dengan lingkungan terdekatnya, kemudian dengan masyarakat, bagaimana ini bisa diselesaikan bersama-sama. Kemudian yang berikutnya, kenapa ini juga menjadi isu bangsa kita, karena ketika perempuan dan anak mengalami kekerasan, itu efeknya luar biasa. Kita tahu bahwa data di BPS jumlah populasi perempuan Indonesia itu ada 49,80%. Hampir 50% populasi Indonesia adalah perempuan. Kemudian anak berada di 30,1%. Artinya lebih dari 60% penduduk Indonesia adalah perempuan dan anak. Artinya juga bahwa perempuan dan anak mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional.
1: Ya, betul.
2: Indonesia ke depan 2045 seperti apa tergantung bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita saat ini. Maka rasa aman, merasa mereka dilindungi, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Karena ketika perempuan atau anak mengalami kekerasan, maka secara emosional dia akan terganggu. Untuk pendidikannya, dia pasti akan mengalami gangguan-gangguan ya, secara psikologis, sehingga ini harus menjadi kesadaran kita bersama, bagaimana ini bisa kita atasi bersama-sama. Karena terus terang pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri. Pemerintah harus berkolaborasi ya dengan berbagai elemen masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden. Saya ingat sekali ketika retret di Magelang, beliau menyampaikan bahwa tidak ada satupun kementerian lembaga yang bisa sukses jalan sendiri. Gak ada. Semua harus kolaborasi, sinergi dan bergotong royong menyelesaikan persoalan. Contoh stunting. Stunting gak bisa Kementerian Kesehatan sendiri. Ini harus kolaborasi dengan semua beberapa kementerian, dan juga yang paling penting adalah gerakan di tingkat grassroots, gerakan di tingkat masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Termasuk bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dimulai dari level terkecil, yaitu keluarga. Jadi perlindungan terhadap perempuan dan anak ini kenapa harus menjadi prioritas? Karena ini dampaknya sangat luar biasa untuk pembangunan Indonesia ke depan.
1: Betul, saya setuju bahwa tadi disampaikan perkembangan psikologis itu bisa terganggu ketika nanti dia tumbuh besar, dan ini mempengaruhi juga untuk masa depan bangsa ini. Nah, permasalahannya ada beberapa anak, ibu mungkin yang mengalami kekerasan namun tidak berani speak up, atau mungkin kondisi keluarga tidak terlalu kondusif untuk dia mengatakan itu. Bagaimana saya harus reach out, saya harus minta pertolongan, itu bagaimana, Bu?
2: Iya, jadi ketika ada seseorang yang mengalami kekerasan, harus ditumbuhkan keyakinan bahwa Anda tidak sendiri. Karena ketika dia merasa sendiri, dia merasa tidak berguna, saya merasa bahwa untuk apa lagi saya ada di dunia gitu ya. Maka ini yang sedang kita sosialisasikan bersama, bahwa ketika ada seseorang yang mengalami kekerasan, negara hadir untuk mendampingi. Kita akan memberikan layanan, akan memberikan pendampingan sampai pada pemulihan. Jadi ini memang untuk membuat seseorang berani untuk berbicara, untuk berani speak up, untuk berani menyampaikan apa yang dia rasakan, memang tidak mudah. Karena ada tekanan, ada intimidasi gitu ya. Sehingga makanya kesadaran ini yang harus dibangun bersama-sama. Saya tidak mau jadi korban dan saya tidak mau jadi pelaku kekerasan. Ini harus menjadi gerakan bersama untuk membangun sebuah kesadaran itu.
1: Tadi Ibu sampaikan negara hadir, artinya adakah mungkin layanan-layanan yang bisa kita kita reach out begitu, Bu, ketika kita perlu nih, tolong saya gitu kan, ketika di keluarga pun saya tidak bisa untuk meminta perlindungan.
2: Iya, ada. Kalau kami ada beberapa ya, dari Komnas Perempuan ada, dari KPAI ada beberapa layanan-layanan masyarakat yang menyediakan hal tersebut. Khusus kami, satu, kami punya call center Sapa 129. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa ada sesuatu yang tidak nyaman dengan dirinya karena ada perlakuan yang tidak seharusnya diterima, maka bisa melaporkan ke call center kami 112 Sapa. Sapa itu sahabat perempuan dan anak, 129. Jadi telepon aja ke 129, nanti akan dibantu gitu ya. Kemudian akan dilakukan pendampingan, pemantauan, penjangkauan dan lain sebagainya. Atau kalau dia berat untuk bercerita, bisa melalui WhatsApp di 08-111-129-129. Ini layanan yang kami berikan untuk mereka mendapatkan perlindungan supaya ketika kalaupun kondisinya sangat darurat gitu ya, maka kita ada rumah aman sehingga dia bisa kembali. Karena kalau si korban tetap bersama dengan si pelaku, kekerasan itu kemungkinan masih akan terus terjadi. Jadi pada saat-saat tertentu ketika memang dalam kondisi yang sudah sangat memprihatinkan dan sangat membahayakan untuk korban, kita ada tempat untuk namanya rumah aman. Nah, rumah aman ini memang tersembunyi, alamatnya gak boleh ada yang tahu.
1: Baru saya mau tanya, dimana saya bisa boleh ke rumah aman?
2: Supaya korban yang ada di sana benar-benar aman, sampai pulih, sampai akhirnya dia yakin benar bisa kembali lagi,
1: pulang
2: gitu.
1: Baik, berarti untuk bisa ke rumah aman, mendapatkan perlindungan, saya merasa aman dan nyaman dulu, kita bisa menghubungi ke nomor tadi ya, Sapa. Yang ternyata Sapa ini menarik ya, singkatan dari sahabat perempuan dan anak, 129, atau bisa WA saja, WhatsApp ya, ke 08-111-129-129. Nomornya sangat mudah sekali untuk diingat ya, sahabat Sonora. Sekali lagi diingat-ingat terus ya, ini juga perlu untuk disampaikan ke anak juga, apabila suatu saat mengalami hal yang mungkin dia tidak berani bercerita kepada kita, coba bisa menghubungi Sapa 129 atau WA ke 08111129129 ini wujud negara hadir.
2: Iya. No satu lagi, ya, satu lagi. Mbak Rara, kita punya UPTD.
1: UPTD.
2: UPTD itu unit pelaksana teknis daerah. Yaitu seperti tempat pengaduan yang ini ada di seluruh Indonesia di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Memang belum semua kabupaten, kota memiliki layanan ini. Tetapi dari 500 sekian kabupaten, kota, kita udah ada di 400-an. Jadi masih ada sekitar 100-an yang belum. Jadi ketika hadir di UPTD itu, dia bisa menyampaikan, kemudian apa persoalannya, kemudian kita akan dampingi kalau perlu visum dan lain sebagainya, sampai pendampingan hukum gitu ya, jalur kalau misalkan dia memutuskan untuk saya kayaknya harus menempuh jalur hukum gitu, kita bisa mendampingi. Jadi untuk siapapun yang mengalami kekerasan, jangan ragu untuk melaporkan, jangan ragu untuk bercerita, karena ketika Anda bercerita, Anda menjadi pahlawan untuk calon-calon korban yang lainnya.
1: Menarik.
2: Dia bukan pahlawan untuk diri keluarganya, tetapi dia melindungi yang lainnya.
1: Betul,
2: karena
1: betul.
2: Si pelaku ini ketika satu orang tidak melakukan perlawanan, dia akan mencari korban-korban lainnya. Dan ketika si korban berani bercerita, berani menyampaikan, maka si pelaku ini kan akan diproses gitu ya, sehingga membatasi langkah untuk tidak mencari korban-korban berikutnya.
1: Maka muncul istilah predator itu ya, bukan hanya tidak pernah ada yang melaporkan sehingga terus bergerak kemana-mana. UPTD ini bisa diakses, ada websitenya kah? Kalau misalnya kita nyari, aduh di mana ya UPTD di kotaku?
2: Ada,
1: gitu.
2: ada. Jadi, bisa dicari. Baik. Jadi UPTD ini kalau di tingkat provinsi dan kabupaten kota kita punya dinas, dinas P3A, ya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah kemudian unit, salah satu unitnya adalah unit pelaksana teknis di daerah untuk menangani, untuk melayani korban-korban kekerasan.
1: Baik, gitu. Sapa 129, jangan lupa ya, dicatat ya sahabat Sonora. Kita kembali setelah jeda yang satu ini.

0: Ya sahabat Sonora, kita masih bersama-sama di Ngopi Sore. Mungkin Anda juga mendengarkan melalui Sonora FM 92 Jakarta, melalui jaringan radio daerah kita, atau melalui streaming dari berbagai tempat di Indonesia atau di belahan dunia yang lain, atau juga mungkin Anda sedang menyaksikan melalui YouTube channel Sonora FM 92 ya. Saya Rara Kalesaren bersama dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Ariefa Fauzi yang sudah segitu banyaknya kita ngobrol panjangnya tentang bagaimana kita bisa ikut berperan serta untuk memerangi ini semua. Okay. Jangan sampai kita menjadi korban dan kita menjadi pelakunya. Nah, Bu, apa kemudian kalau Ibu ingin menyampaikan begitu ya pesan kepada korban-korban kekerasan yang mungkin masih takut berbicara, takut melapor gitu ya, sementara sekarang akses sudah sangat mudah nih, tapi masih aja ada ragu, aduh gimana ya stigma orang, masa depanku gimana, namaku nanti ada di banyak media tertulis gitu, itu gimana Bu? Ya,
1: saya menyampaikan mungkin ada yang merasa menjadi korban, jangan takut untuk speak up, untuk berbicara. Anda tidak sendiri, pemerintah hadir, negara hadir untuk melakukan pendampingan, memberikan layanan, melakukan proses-proses yang dibutuhkan, bahkan sampai pada pemulihan. Kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan berbagai kementerian lembaga juga, bagaimana kita saling menguatkan untuk memberikan layanan secara komprehensif. Jadi ini memang yang akan kita lakukan. Kemudian jangan merasa takut, karena pasti yang namanya korban, dia ada ancaman, ada intimidasi, ada tekanan, sehingga membuat dia ragu untuk berbicara, untuk melapor, bahkan udahlah ini nasib, atau memang udah jalannya seperti
0: nerimo gitu ya.
1: Tidak, siapapun di dunia ini tidak boleh mengalami kekerasan, karena hak dasar dari manusia, dia harus merasa aman dimanapun dia berada. Maka ketika ada seseorang yang mengalami kekerasan, ayo jangan ragu untuk berbicara, untuk menyampaikan apa yang dirasakan, karena ini sangat bermanfaat untuk mengingatkan yang lainnya. Ketika ada seseorang yang berani berbicara, yang menjadi korban, oh dia melapor ya, kalau gitu saya bisa dong juga melapor apa yang saya alami gitu. Jadi ini menjadi sebuah memantik yang lainnya untuk juga berani berbicara.
0: Karena semakin kita takut tuh pelaku biasa malah senang.
1: Betul.
0: Ya. Kalau kita takut dia senang. Jadi kalau kita berani, nah dia yang takut deh, balik dari takut.
1: Nah, Mbak Rara, yang paling penting juga sekarang ini untuk orang tua khususnya menyadarkan atau mengajak ngobrol dengan anak-anak kita. Jadi anak-anak dari mulai TK itu harus dikasih tahu apa di bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ini sekarang incest banyak banget nih, gitu ya, yang dilakukan oleh ayah kandung, ayah tiri, kakek, kakak, om. Pokoknya berseliruran, yang harusnya orang yang melindungi, yang paling kita merasa aman, sekarang banyak juga yang melakukan itu. Oleh karena itu, saya berharap ibu-ibu muda, nenek, kakek yang punya cucu masih kecil-kecil, jangan tabu untuk berbicara bahwa ada hal dalam tubuh kita yang tidak boleh disentuh orang lain. Bagian dada, bagian paha, bagian yang harus ditutupi oleh pakaian dalam, itu tidak boleh disentuh oleh siapapun. Karena dari beberapa kasus yang kami tangani, ketika anak umur 5 tahun, 8 tahun, mereka gak tahu kalau itu bukan hal yang tidak boleh. Mereka merasa bahwa itu bentuk kasih sayang dari kakeknya, dari ayah tirinya, ayah kandungnya, kakaknya gitu. Jadi ketika seorang anak yang diam-diam saja, belum tentu anak itu dalam kondisi yang baik-baik saja.
0: Nah, itu.
1: Jadi ini yang perlu bagi ibu-ibu untuk bisa melihat apa yang terjadi dengan anaknya gitu.
0: Harus peka.
1: Makanya keterbukaan komunikasi dengan anak ini menjadi pintu utama bagi upaya pencegahan yang dilakukan di tingkat terkecil, yaitu keluarga. Jadi jangan tabu untuk menyampaikan kepada anak-anak kita apa yang boleh, yang tidak boleh disentuh dalam bagian tubuh kita.
0: Makanya satu jam berkualitas tanpa gadget ya.
1: Itu dia. Ntar kita promosi bareng-bareng ya.
0: Iya. Pasti Bu. Nah ini ngomong-ngomong kita nih kan sebagai media nih. Seberapa penting Bu peran media untuk mendukung keberhasilan gerakan nasional anti kekerasan ini?
1: Kalau bagi kami, pemerintah khususnya, media punya peran yang sangat penting dan strategis. Karena media satu, dia sebagai pemberi informasi. Informasi orang pasti ngertinya dari media. Yang kedua sebagai media pendidikan. Karena hal-hal baik itu menjadi menjadi tanggung jawab media untuk memberikan informasi yang komprehensif, yang baik untuk masyarakat. Yang ketiga bahwa media sebagai pengawas. Jadi media juga bisa melakukan, oh ini loh yang kurang dari KPPA misalkan. Ini programnya udah baik tapi kurangnya di sini. Itu sangat senang sekali ketika media bisa memberikan masukan hal-hal yang untuk membangun gitu. Kemudian yang berikutnya juga bahwa media ini punya peran besar dalam membentuk pandangan masyarakat. Karena media yang memframing sesuatu menjadi A, B, atau C. Jadi saya atau kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan sangat punya kepentingan untuk bisa berkolaborasi dengan berbagai media, khususnya dengan Sonora, bagaimana menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat bahwa kita tidak hanya menyampaikan tentang kekerasan, tetapi bagaimana pencegahan, penguatan keluarga, penguatan masyarakat, penguatan di dunia pendidikan, termasuk di media sendiri, ini menjadi tugas bersama. Nah, khususnya media ya, saya pikir luar biasa ini perannya gitu ya. Karena kan yang mau ditonton sama masyarakat kan pasti media gitu. Jadi saya yakin media juga punya komitmen untuk bagaimana mencerdaskan masyarakat, memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat. Ayo bersama-sama kita bangun kesadaran untuk Indonesia yang akan datang.
0: Kita kolaborasi ya Bu.
1: Siap, ini harus kolaborasi setelah ini gitu. Gak berhenti dari sini karena kita mau ngajak perempuan-perempuan, anak-anak, laki perempuan sama saja, ayo kita bangun kesadaran. Nanti kita bikin programnya aja.
0: Asik.
1: Remaja bicara tentang Indonesia masa depan.
0: Wih,
1: tapi dari berbagai sudutnya. Kita kolaborasi antara Sonora dan KPPA.
0: Menarik, benar ya Bu?
1: Oke, kita wujudkan bersama.
0: Kita wujudkan bersama. Okay. Baik, Bu, di akhir perbincangan ini apa ajakan Ibu kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan gerakan bersama-sama? Kami tidak mau menjadi korban, kami tidak mau menjadi pelaku kekerasan.
1: Ya, pertama bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Indonesia ingin menjadi negara yang bermartabat, negara maju, negara yang sejahtera, negara yang mandiri. Nah, ini harus dipersiapkan dari SDM-nya. SDM itu kan semua masyarakat Indonesia adalah SDM-nya untuk Indonesia. Maka bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi muda ini, ya harus disiapkan bersama-sama. Dari segi pendidikannya, dari segi kesehatannya, dari apa yang diinisiasi oleh Bapak Presiden. Karena beliau meyakini bahwa ketika kita sudah mempersiapkan generasi saat ini untuk Indonesia yang akan datang, maka ini menjadi poin penting sebagai kekuatan kita untuk membangun Indonesia masa depan. Nah, saya mengajak seluruh komponen masyarakat, ayo bersama-sama berangkat dari keahliannya masing-masing, bagaimana memperkuat persiapan kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Khususnya kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa pemenuhan hak anak, perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap anak ini menjadi fondasi penting. Karena ketika anak perempuan mengalami kekerasan, dampaknya luar biasa. Maka ini harus kita jaga bersama, kita lindungi bersama. Pemerintah gak bisa sendiri, harus dengan juga kolaborasi dengan berbagai pihak, dengan masyarakat, media, dan juga dengan yang lainnya.
0: kita kasih hashtag itu terus kemana-mana ya.
1: Iya.
0: Kami tidak mau menjadi korban dan tidak mau menjadi pelaku kekerasan. Jangan lupa sapa 129 dan juga nomor WA-nya tadi 08111129129. Wah, saya aja langsung apal ya. Jadi ini keep in mind terus ya nomor ini untuk sahabat-sahabat sonora yang memerlukan bantuan negara hadir di sana. Bu, nanti kita ngobrol kolaborasinya sambil ngopi, tentu saja karena ngopi sore sambil makan mie godok. Katanya pintar banget bikin mie godok. Ya benar ya, Bu ya.
1: Saya paling pinter bikin mie pokoknya.
0: Oh, bikin mie.
1: Bikin mie. Jadi kalau menurut suami saya ya, kalau saya bikinnya mie rebus itu paling enak.
0: Bu, saya suka banget mie rebus itu.
1: Oh, gitu ya.
0: Nomor satu favorit saya.
1: Kapan-kapan ya kita datang ya.
0: Boleh,
1: oke,
0: ya.
1: Siarannya di rumah dinas saja nanti.
0: Oh, boleh. Gitu, boleh, bisa banget ya, bisa ya teman-teman digital ya, kita siaran rumah dinas sambil podcast di sana.
1: Oke. Okay.
0: Sambil mie rebusan.
1: Oke, siap.
0: Ibu, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Sudah mampir ke Ngopi Sore dan sahabat sonora, saya akhiri talk show Ngopi Sore bersama dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Ariba Fauzi. Saya Rara Kalisaran pamit, sampai jumpa.

0: bahagia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat sore sahabat Sonora, nilai tukar rupiah atau kurs rupiah masih melemah pada hari ini. Sekitar pukul 11:23 waktu Indonesia Barat, kurs rupiah di pasar spot 17.873,5 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah melemah 72,5 poin, setara 0,41%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan dengan kondisi fundamental ekonomi yang baik, seharusnya pelemahan kurs rupiah tidak terjadi. Menurutnya nilai tukar rupiah mata uang biasanya melemah ketika ada gangguan pada fundamental ekonomi di suatu negara. Dewan Energi Nasional menilai rencana implementasi program biodiesel 50% atau B50 menjadi langkah konkret pemerintah menuju swasembada energi nasional. Kebijakan strategis ini diproyeksikan mampu mendongkrak penghematan devisa negara secara signifikan. Anggota Dewan Energi Nasional, Saleh Abdurrahman, mengungkapkan perluasan program mandatori biodiesel ini akan memberikan dampak positif bagi indikator makroekonomi di tanah air. Tidak hanya penghematan devisa saja yang akan naik, Saleh juga mengatakan potensi penciptaan pekerjaan dari program P50 ini juga akan diramal positif.
2: Demikian Sonora Update.

Rara Kalizaran yang menemani Anda di Sonora hari ini sampai dengan pukul 18. Pendek emang waktunya ya, tadi setelah ada ngobrol-ngobrol dengan Ibu Menteri. Kita lanjut lagi ya sahabat Sonora. Tadi ngobrol sama Ibu Menteri itu tentang kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang masih saja terus terjadi. Maka mari kita melawan itu semua. Saya tidak mau menjadi korban, saya tidak mau menjadi pelaku ya. Dan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno mendorong gerakan kolektif melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan menegaskan perlunya kerja lintas sektor agar pencegahan lebih efektif ya. Ia menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa semangat kebangkitan nasional harus menjadi kekuatan melawan segala bentuk penindasan. Pratikno juga menegaskan sahabat Sonora, kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah musuh di sekitar kita yang harus dihadapi dengan kerja kolektif lintas sektor. Terus stay tune bersama kami, Rara Kalisara masih menemani Anda di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

0: 26 mendistribusikan 500 paket daging kurban mentah dan 500 porsi makanan siap santap. Seperti apa informasi selengkapnya, Lia? Silakan.
1: Baik sahabat Sonora, Baznas Basis Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Festival Kurban 2026 di Kampung Pancoran Buntu, RT 6 RW2 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Ketua Baznas Basis DKI Jakarta Ahmad Abu Bakar mengatakan program ini merupakan wujud dalam menjalankan fungsi sosial keagamaan. Pelaksanaan tahun ini rangkaian kegiatan meliputi penyembelihan hewan kurban, pengemasan hingga pendistribusian daging kepada masyarakat. Seluruh prosesnya Abu Bakar menjelaskan dilakukan dengan tertib, higienis, dan tepat sasaran. Hewan kurban yang disiapkan terdiri atas 4 ekor sapi dan 26 kambing. Menurutnya, setelah proses pemotongan selesai, panitia akan mendistribusikan 500 paket daging kurban mentah dan 500 porsi makanan siap santap kepada warga. Demikian Lemus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Lia, terima kasih. Selanjutnya kita akan menuju ke informasi dari rekan Tito, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari hingga mantan Menteri Perhubungan era Presiden Joko Widodo periode 2014-2016 Ignatius Jonan hadir ke rumah duka istri perintis Kompas Gramedia almarhum Yaakob Utama, Maria Bernadette Latifa Utama. Seperti apa informasi selengkapnya? Silakan Tito.
2: Ya, baik sahabat Sonora, suasana duka menyelimuti rumah di Jalan Sriwijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tempat jenazah istri perintis Kompas Gramedia, almarhum Yaakob Utama, yaitu Maria Bernadette Latifa Utama, disemayamkan. Di mana sore hari ini terlihat sejumlah tokoh nasional, pejabat hingga mantan pejabat negara hadir untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga besar. Berdasarkan pantauan di lapangan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari turut hadir melayat dan memberikan penghormatan terakhir kepada keluarga almarhum. Selain itu, pengusaha sekaligus mantan Menteri Perhubungan era Presiden Joko Widodo periode Kabinet Kerja 2014-2016 Ignatius Jonan juga terlihat datang ke rumah duka. Kehadiran para tokoh tersebut menjadi bentuk penghormatan atas jasa dan kontribusi besar keluarga utama dari dunia media maupun pendidikan di Indonesia. Kedatangan keduanya juga langsung disambut oleh CEO Kompas Gramedia, Lili Utama. Di tengah suasana haru, keluarga juga menerima ucapan bela sukawa dari para sahabat, kolega, dan tokoh nasional yang turut berdatangan sejak pagi tadi. Demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.
3: Demikian Liputan Sonora.

0: Bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, kita sampaikan untuk Anda informasi di ruas tol pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Tol dalam kota dan tol Sediatmo, tol bandara lancar kedua arah. Tol Jakarta-Tangerang dari Tomang ke Tangerang ramai lancar. Hati-hati di Karawaci KM 2200 arah Bitung. Saat ini ada pekerjaan perbaikan jalan ya. Sebaliknya padat dari Karawaci sampai dengan kunciran KM 13300 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Kemudian tol Jor Is dari Pulau Gebang sampai keluar Cakung KM 55 dan keluar Rotan KM 58. Padat nih, imbas kepadatan di arteri Jalan Raya Cakung Cilincing. Tol Jagorawi arah Bogor Ciawi lancar. Sebaliknya padat di Gunung Putri sampai Cimanggis KM 19. Tol Jakarta Cikampek, tol yang MBZ lancar kedua arahnya.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo optimis dengan diresmikannya pabrik kendaraan komersial listrik VKTR di Magelang akan menjadi tonggak industrialisasi nasional. Seperti apa informasi selengkapnya? Olive, silakan.
2: Baik Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan fasilitas perakitan kendaraan komersial listrik milik PT VKTR Sakti Industries di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Di mana peresmian ini menjadi momentum penting dalam mendorong industrialisasi nasional berbasis teknologi dan energi bersih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan konsistensi sektor swasta nasional dalam mengambil peran strategis dalam pembangunan industri. Presiden Prabowo menegaskan bahwa industrialisasi merupakan tahapan penting dalam kebangkitan teknologi suatu bangsa, di mana menurutnya penguasaan teknologi harus mampu diolah menjadi industri yang memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat dan juga negara. Berikut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
3: Walaupun bagaimana, kita harus sekarang menuju energi yang bersih, energi terbarukan. Salah satu langkah adalah akan menggunakan listrik, listrifikasi, memakai listrik untuk tidak lagi memakai terlalu banyak BBM dari fosil, dari karbon. Jadi inisiatif yang dilaksanakan oleh sektor ini, sektor industri, adalah bersejarah, adalah suatu tonggak yang membanggakan.
2: Selain itu, Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa negara sebesar Indonesia harus mampu membangun kemandirian di sektor-sektor strategis, khususnya energi dan juga pangan. Dalam konteks tersebut, kehadiran industri kendaraan listrik dinilai sebagai langkah konkret menuju kemandirian energi sekaligus penguatan struktur industri nasional. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Kabar baik nih buat warga Jakarta, karena sebanyak 5.240 objek tanah warga yang terdata masuk kategori 1 atau K1 ditargetkan selesai sertifikatnya pada Juni 2026 mendatang. Target itu menjadi fokus rapat kerja panitia khusus reforma agraria dan pendaftaran tanah sistematis lengkap DPRD DKI Jakarta yang digelar baru-baru ini. Langkah ini, sahabat Sonora, menjadi bagian dari upaya DPRD DKI Jakarta memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah warga, sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan di Jakarta. Dengan bukti kepemilikan tanah yang jelas, maka warga diharapkan merasa aman terhadap hak atas tanah yang dimiliki, serta mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Yuk warga Jakarta, kawal proses ini agar manfaatnya bisa kita rasakan langsung. Nah, kalau Anda mau tahu lebih lanjut tentang kerja-kerja dan kebijakan yang dibuat DPRD DKI Jakarta, yuk follow Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube DPRD DKI Jakarta. Juga kunjungi laman dprd-dkijakartaprov.go.id.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Jakarta Pusat sudah menyapa saya. Hai, sore-sore tumben Rara, betul. Tumben banget, tapi besok pagi saya kembali kok ke fitrahnya. Kembali lagi untuk siaran di Sonora Pagi. Masih berbicara tentang lawan kekerasan, sahabat Sonora, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno juga menyerukan gerakan kolektif melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional lalu, Pratikno menegaskan kekerasan adalah musuh di sekitar kita yang harus dihadapi bersama. Dalam ikrar di Museum Kebangkitan Nasional Sofia beberapa hari lalu, masyarakat, tokoh perempuan, dan juga pemerintah menyatakan komitmen, saya tidak mau menjadi korban dan tidak mau menjadi pelaku kekerasan. Dan Pratikno juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa semangat kebangkitan harus diterjemahkan sebagai perlawanan terhadap segala bentuk penindasan. Gerakan ini melibatkan lintas sektor dari Kementerian PPPA atau P3A hingga organisasi masyarakat dengan tujuan memperkuat koordinasi, mendorong keberanian untuk melapor, dan memastikan perlindungan nyata bagi korban.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat sore sahabat Sonora, juru bicara Kementerian Haji dan juga Umroh Maria Assegaf mengatakan sebanyak 1.356 petugas Satgas Mina disiagakan untuk mendukung layanan dan pengaturan arus jemaah selama fase Mina pada puncak ibadah haji 1447 Hijriah. Menurutnya, para petugas ditempatkan di sejumlah titik krusial dan juga strategis untuk membantu pergerakan jemaah menuju maupun kembali dari kawasan Jamarat. Selain Satgas Mina, PPIH juga menyiapkan Mobile Crisis Rescue atau MCR di kawasan Jamarat Mina untuk memperkuat layanan penanganan darurat bagi jemaah. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana kuasa hukum PT Indo Buildco, Hamdan Sulfa, mengatakan eksekusi pengosongan Hotel Sultan di Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno akan berimbas terhadap lapangan kerja ribuan karyawan. Hamdan Sulfa menyampaikan hal tersebut dalam menanggapi ketetapan tanggal eksekusi pengosongan Hotel Sultan yang sudah disampaikan pemerintah. Sebelumnya pemerintah menyatakan eksekusi akan dilakukan pada 18 Juni 2026. Hamdan menyatakan jika eksekusi tetap dilakukan, maka ribuan karyawan dan juga tenan akan kehilangan nafkah mereka.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sonora FM News, Traffic and Music. Selamat sore menjelang malam. Kembali berjumpa bersama dan saya Hans Christian menemani Anda di Selekta Sonora edisi 28 Mei 2026. Dua jam ke depan Hans akan menemani Anda sahabat Sonora dengan beragam informasi-informasi terkini. Salah satunya adalah informasi lalu lintas. Juga yang akan kita simak ya dari sekitaran Gatsu Gerbang Pemuda. Ini sudah ada rekan Sony yang berbagi informasinya untuk Anda. Silakan Sony untuk informasinya.
2: Selamat sore sahabat Sonora, kami laporkan pantauan lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari Slipi ke arah Semanggi padat dikarenakan arus kendaraan yang akan berbelok menuju flyover atau jembatan ke arah Jalan Gerbang Pemuda, dan arah sebaliknya arah ke Slipi juga padat mulai dari Semanggi sampai dengan Gerbang Pemuda juga disebabkan sama oleh arus kendaraan yang akan berbelok menuju Jalan Gerbang Pemuda. Sementara ketika memasuki Jalan Gerbang Pemuda, dua arah, maksud kami arah ke Asia Afrika terpantau padat, namun arah sebaliknya cukup lancar. Cuaca berawan, demikian Sony Wijaya melaporkan, saya kembali lagi ke rekan-rekan di studio.
1: Terima kasih rekan Sony untuk informasinya. Kita juga akan simak sahabat Sonora bagaimana pantauan lalu lintas terkini di sekitaran Bundaran HI. Sudah ada, di sekitaran Semanggi Petamburan sahabat Sonora. Sudah ada rekan dia yang akan berbagi informasinya untuk Anda. Silakan dia.
3: Baik, selamat sore sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto Jakarta dari arah Semanggi menuju Slipi Petamburan terpantau padat. Kemudian mengarah ke Pejompongan ramai lancar, berbalik dari arah Petamburan yang menuju ke Pejompongan. Selepasnya dari Petamburan ke Jalan S. Parman ramai lancar, juga normal tersendati lampu pengatur lalu lintas. Demikian Lamus Prof melaporkan, kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan dia untuk laporannya. Hati-hati dalam perjalanan. Untuk Anda juga sahabat Sonora, kami masih menantikan informasi-informasi lalu lintas, cuaca ataupun juga kejadian penting di sekitar Anda. Boleh berbagi bersama dengan kami di 0812-122-9200. Sambil Hans masih akan terus temani Anda dengan lagu-lagu terbaik, menemani Anda beraktivitas ataupun juga tengah dalam perjalanan. Sore hari ini di antaranya ada satu lagu dari Lauryn Hill dengan Can't Take My Eyes Off You.

0: Sonar FM News Traffic and Music, once I'm from Oasis, Don't Go Away. Baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora, di malam hari ini. Kita akan kembali update bagaimana informasi terkini dari sekitaran GBK. Ini rekan Sony juga sudah siap untuk kembali menginformasikan untuk Anda. Silakan Sony.
1: Ya sahabat Sonora, update yang dapat kami sampaikan, harapin dari lalu lintas menuju GBK, terutama bagi Anda yang akan melewati jalan Gerbang Pemuda atau jalan Asia Afrika, karena saat ini di GBK akan berlangsung konser FC, sehingga terjadi penumpukan kendaraan dan penumpukan pengunjung sahabat Sonora. Lalu lintas di jalan Gerbang Pemuda yang ke arah Asia Afrika terpantau padat, dan padatnya ini sudah dari Gatot Subroto atau Semanggi. Demikian update yang bisa kami sampaikan. Saya kembali lagi ke rekan-rekan di studio.
0: Terima kasih rekan Sonora untuk informasinya. Hati-hati ya sahabat Sonora, ini di GBK sedang ada konser FC katanya ya. Jadi ini pasti akan menimbulkan kepadatan di sana dengan tingginya aktivitas. Jadi untuk Anda yang mungkin tidak berkepentingan, boleh mencari jalur alternatif lain agar perjalanan Anda tidak terhambat di sore hari ini. Tapi penasaran deh sahabat Sonora, untuk tanggal 28 ini ada yang lagi cuti bersama atau ada yang lagi sudah mulai masuk kerja seperti Hans nih di sore hari ini ya. Dan juga ada Ibu Riza juga, selamat sore. Ini katanya berbagi informasi di Rawalumbu, katanya masih terpantau cerah. Terima kasih Ibu Riza sapaannya. Untuk Anda Hans kembali putarkan, ada satu lagu dari Yofi and Nuno, Tak Setampan Romeo.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

Sonora Feminist Traffic and Music masih bersama dengan saya Hans Christian. Sahabat Sonora menemani Anda di pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Dan juga Hans masih terus nanti mengupdate Anda dengan informasi lalu lintas. Ini juga ada Pak Heri ya di Bekasi yang menanyakan soal, mau tanya ganjil genap besok berlaku tidak ya untuk di dalam kota. Terima kasih. Memang tadi untuk informasi yang kami dapatkan untuk besok ganjil genap diberlakukan ya Pak Heri, jadi mohon diperhatikan untuk plat nomornya, dikarenakan cuti bersama hanya sampai hari ini. Jadi untuk besok ganjil genap diberlakukan di ruas-ruas arteri Jakarta. Tapi nanti akan kita kembali update-nya apabila ada perubahan untuk Anda sahabat Sonora yang berencana untuk melintasi jalur-jalur arteri di malam hari ini. Dan juga sudah ada sahabat Sonora, siapa nih ya? Becky juga ini sudah menyapa, katanya tinggal beberapa hari lagi saya balik ke Jakarta, sehat selalu. Terima kasih Becky sudah menyapa di malam hari ini. Dan yang pasti untuk Anda sahabat Sonora, Hans kembali putarkan satu lagu dari Raisa. Kali ini akan menemani Anda dengan Teka-Teki.

Yes, there is Train, sahabat Sonora, dengan Merimi baru saja menemani Anda di malam hari ini. Masih bersama dan saya Hans Christian, sahabat Sonora, menemani Anda hingga tuntas ya di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan juga nih ngomong-ngomong soal hari Kamis, tadi ada yang sempat nanyain soal ganjil genap, sahabat Sonora. Memang ganjil genap untuk besok diberlakukan ya di wilayah waria arteri Jakarta. Jadi pastikan untuk Anda yang mungkin lagi ngambil cuti panjang gitu, untuk bisa menyesuaikan plat kendaraan Anda nih besok apabila ingin melewati jalur-jalur arteri Jakarta. Dan juga buat Anda yang masih di jalan, Hans juga masih menantikan informasi-informasi lalu lintas di sekitar Anda seperti apa. Boleh berbagi bersama dengan Hans di 0812-122-9200. Nanti Hans juga masih akan hadir untuk Anda mengenai informasi dari Roblox ya, yang akhirnya meresmikan ada yang namanya Roblox Kids, sahabat Sonora. Seperti apa informasi lengkapnya? Tapi Hans hadirkan dulu satu lagu kembali untuk bisa menemani Anda di malam hari ini. Dari Ronan Keating, Baby Can I Hold You.

0: Saskia bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Fede Aldiano dengan nuansa bening, sahabat Sonora. Baru saja menemani Anda di malam hari ini ya. Tadi Hans punya janji sama Anda untuk bisa menyampaikan informasi mengenai Roblox yang kini punya namanya Roblox Kids, sahabat Sonora. Jadi memang kan di Indonesia sendiri ada penegakan peraturan baru untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun untuk bisa dibatasi penggunaan sosial media seperti TikTok, Instagram, lalu juga salah satu yang termasuk dalam aturan tersebut adalah Roblox ini, sahabat Sonora. Makanya nih, Roblox kini meluncurkan fitur yang namanya adalah Roblox Kids dan juga Roblox Select, di mana untuk kedua fitur ini memang dibedakan berdasarkan dengan usia, sahabat Sonora. Roblox Kids ini adalah untuk anak-anak usia 5-12 tahun, sementara untuk Roblox Select adalah untuk usia 13-15 tahun. Tentunya hal ini juga untuk memenuhi mengenai peraturan tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau yang disebut dengan PP Tunas.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sabah Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Sky Bridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.

Sonar FM News Traffic and Music, selamat malam sahabat Sonar, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda di malam hari ini. Tentunya masih di program AMKM, Anda meminta kami memutar. Selama 2 jam ke depan Hans akan temani Anda dengan lagu-lagu favorit pilihan dari sahabat Sonora. Anda boleh kirimkan di 0812-1229-200 dan juga Anda boleh kirimkan via teks ataupun juga via voice note ya. Pastikan lagu-lagu pilihan Anda dan juga lagu dari tahun 93 hingga masa kini agar bisa Hans putarkan di AMKM malam. Mana-mana Anda para sahabat Sonora yang lagi beraktivitas, Hans awali dengan satu lagu dari High School Musical, ada Gotta Go My Own Way, akan terlebih dahulu menyapa Anda di malam hari ini.

0: But I can't have you. We're bound to break in my hands are tied.
1: Ya sahabat semua, kita akan update terlebih dahulu informasi lalu lintas untuk Anda dari sekitaran Gatsu MT Haryono. Sudah ada rekan Sony yang berbagi informasinya untuk Anda. Silakan Sony.
2: Selamat malam kembali Hans. Kembali kami informasikan lalu lintas di sepanjang Jalan Gatot Subroto, dua arahnya lancar sekali tanpa ada hambatan, termasuk ruas tol dalam kota dari Slipi ke Pancoran, termasuk arah sebaliknya juga ramai lancar. Dan di Jalan MT Haryono juga begitu, ramai lancar di kedua arahnya, tol dalam kota dari Pancoran ke Cawang dan arah sebaliknya juga lancar jaya. Andai saja Jakarta setiap hari begini ya. Selamat malam Hans, terima kasih. Saya laporkan dari Tebet ini ya. Silakan lanjut lagi.
1: Terima kasih rekan Sony langsung dari Tebet melaporkan untuk Anda sahabat Sonora. Kita semua kayaknya mengaminkan ya kalau Jakarta bisa setiap hari kondisi lalu lintasnya cukup lengang ya. Ini mungkin karena banyak yang sudah liburan juga keluar kota sahabat Sonora. Makanya lebih lengang ya kondisi lalu lintasnya. Tapi yang jelas buat Anda yang masih bekerja, masih juga atau liburannya lagi di rumah aja, pastikan terus temani Anda dengan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda. Salah satunya adalah pilihan dari Daniel yang ada di Kelapa Gading. Ini pengen mendengarkan satu lagu Starboy dari The Weeknd. Lagunya dikirimkan salam untuk semua kru dan juga Kohan. Selamat bertugas dan juga tetap semangat sampai selesai. Terima kasih Kohan sudah diputarkan lagunya sama-sama. Lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist. Nanti juga akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Minta lagunya As It Was dari Harry Styles. Salamnya buat semua pendengar MKM Malam dimanapun berada dan juga buat Bang Hans serta kru. Selamat bekerja sampai tuntas dan juga terima kasih cuaca di Magelang terpantau. Tahu gerimis.

0: Calvin Harris dengan Feel So Close, sahabat Sonora, baru saja hadir menemani Anda di malam hari ini 28 Mei 2026, masih bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora. Lagu pilihan dari Ibu Oriza Sativa, Selamat Malam. Lagunya katanya buat kita semua di mana saja berada ya. Tetap salam buat Butin, buat Nur, grup GMP, grup Buni Buni, R, Asti, Rianti, Becky, Trixi, Noval, Seri, Depet Tojo, Riani Sutopo, Yulia P, di Sutopo, Alika, Wati, Mama Doli, Widodo, Sibarani, dan juga berbagai informasi cuaca di Rawalumbu masih terpantau cerah katanya sahabat Sonora ya. Malam hari ini juga sudah ada Becky juga sudah bergabung via voice note. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Hans. Piye kabare? Ape-ape wae toh? Bahasa Jawa. Mas, aku mau minta lagu dong. Semoga bisa ditayangkan ya. Judulnya Can You Feel the Love Tonight by Elton John atau Ed Sheeran, judulnya Perfect. Semoga bisa. Nah, kalau nggak ada lagi ya lagu yang lain lah. Ya yang kamu suka juga boleh ditayangin ya. Hatur nuhun ya Mas ya. Saya lagi senang sekali, indah sekali hidup ini. Oke deh, sampai nanti. Selamat malam, sehat selalu ya Mas Hans ya. Ja.
0: Amin, semoga sehat selalu juga sahabat Sonora dimanapun Anda tengah mendengarkan di malam hari ini ya. Lagunya Ciaran dengan Perfect nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Ada JJ juga sudah kembali bergabung. Hai, selamat malam.
2: Hello.

Lagunya Slim ya, betul ya, dari BTS ya. Nanti akan menyusul setelah lagunya Perfect dari Ed Sheeran sahabat Sonora. Nantinya lagu-lagu lainnya juga nanti makanan terus menemani Anda malam hari ini. Makanya masih boleh dong ya. Yuk gabung-gabung di 0812 122 9200. Mau lagu apa yang Anda dengarkan di malam hari ini?

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Sonora FM, News, Traffic.

0: Yes, on RFM, that's Traffic and Music. Satu lagu dari Shakira dengan Zoo. Baru saja hadir menemani Anda ya. Malam hari ini pilihan lagu dari Adrian yang katanya lagi ada di daerah Peluit nih. Dan lagunya dikirimkan buat Kohans, buat Bang Yudi, buat juga Bang Sony dan juga kru Sonora di malam hari ini. Thank you so much sudah bergabung. Lagunya sudah Hans putarkan. Ada juga Adeline di sekitaran BSD juga sudah menyapa di malam hari ini. Selamat malam Adeline.
1: Malam Hans. Saya Adeline dari BSD, ingin lagu Extra L dari Jenny dan Doci. Makasih.
0: Sama-sama, Extra L from Jenny featuring dengan Doci nanti akan hadir ya menemani Anda setelah ini. Dan juga nanti akan disusul satu lagu pilihan dari Naufal ya. Kita sapa dulu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. I'm Kaiman Sonora. Saya Naufal dari Kramatjati, Jakarta Timur. Saya mau minta diputarkan lagu dari Lay Zhang featuring Love yang judul Run Back to You. Lagu ini buat sahabat Sonora semuanya, untuk Bu Foni, Bu Riza, Bu Sylvia, Bu Rianti, Bu Lena, Bu Nur di Pekalongan, Mbak Vina, Pak Simon, dan juga untuk Bu Sonora yang sedang bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih, luar biasa paket lengkap nih ya. Salam-salamnya dari Naufal. Boleh, nanti lagunya akan menemani Anda sahabat Sonora di malam hari ini. Dan juga masih akan terus menemani Anda sampai tuntas nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya masih di MKM Malam bersama dengan saya Hans Christian.

Run Big to You from Love. Sahabat Sonora baru saja menemani Anda di malam hari ini, masih di MK Malam tentunya bersama dengan saya Hans Christian. Sahabat Sonora, makin malam makin rame kelihatannya pilihan lagu-lagu dari Anda yang sudah masuk di 081212929200. Kalau dari tadi kita udah main dengan lagu-lagu mancanegara, berikut ini Hans punya satu lagu dari musisi dalam negeri, tidak lain tidak bukan adalah Afgan. Satu lagu pilihan dari Torik yang ada di Yogyakarta. Halo, selamat malam Torik, apa kabar? Ini request lagu Katakan Tidak dari Afgan. Lagunya untuk semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Untuk Kak Hans dan juga kru yang bertugas, semangat buat tugasnya. Terima kasih MK Malam, sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung di malam hari ini. Lagu Afgan Katakan Tidak akan menemani Anda sahabat Sonora. Buat yang lain yang masih mau bergabung juga masih boleh ya. Masih ada kurang lebih 1 jam 20 menit lagi Hans bersama dengan Anda, jadi buruan 0812 122 9200.

0: Asik ya, singlong sama lagunya Gigi ini, Sahabat Sonora, dengan judul Terbang. Satu lagu pilihan dari Pinka yang ada di Petukangan Utara. Selamat malam Kohan, semua request lagunya Gigi yang Terbang ya. Lagunya untuk semua Sahabat Sonora dimanapun berada, untuk Kohans dan juga tim ini, selamat bertugas, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pinka sudah bergabung. Ada Romario juga sudah mengirimkan voice note-nya di malam hari ini. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam AMKM Sonora. Saya Romario dari Joglo. Boleh minta diputarkan lagu dari YouTube dengan judulnya City of Blinding Lights. Lagu ini ditujukan untuk kita semua yang sedang mendengarkan, juga kepada penyiar dan para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye-bye.
0: Terima kasih, lagunya sudah siapkan dari YouTube. Ada City of Blinding Lights, nanti akan menemani Anda Sahabat Sonora. Disusul juga dengan satu lagu pilihan dari Sahabat Sonora. Mana tadi yang minta ya? Tadi ada yang minta lagunya On The Floor. Lagunya siapa nih? Oh, Philip ya. Selamat malam buat Philip. Minta diputarkan lagunya Lady Gaga dengan On The Floor. Lagunya buat pendengar MKM Malam. Salam kenal, terima kasih Kak Hans. Lagu saya ini sudah diputerin. Belum, sabar. Nanti habis lagunya City of Blinding Lights ya. Baru akan Hans putarkan lagunya dari, tapi bukan dari Lady Gaga kalau ini, dari Jennifer Lopez, Sahabat Sonora ya. On The Floor. Nanti akan menemani Anda setelah satu lagu dari U2 dengan City of Blinding Lights.

0: Nora FM. News, traffic and music.
1: J-Lo.

0: Ya sahabat Sonora, masih menemani Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan lainnya dari sahabat-sahabat Sonora. Kita juga nanti akan dengarkan satu lagu dari The Script ya. Ada The Man Who Can Be Moved, satu lagu pilihan dari Asti ya. Dan katanya lagunya untuk Ibu Oriza, buat Bu Rianti, buat Kohans dan juga Sonora Crew. Have a good night, God bless you, hatur nuhun, Kohans, sami-sami. Lagunya ditunggu ya, The Man Who Can Be Moved, nanti akan menemani Anda di malam hari ini. Selain itu juga selamat malam buat Pak Sebastian Hartono.
1: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara MKM Malam. Selamat malam Hans Christian, nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di tol Kebon Jeruk menuju pintu keluar Alam Sutra. Sedikit info, Koko Hans, saya dari arah Tomang menuju tol Kebon Jeruk ke arah keluar pintu tol Alam Sutra lancar banget. Jarak ditempuh bisa 60 km per jam atau 80 km per jam, tetapi tetap jaga jarak aman. Cuaca cerah, nice weather today, it's a beautiful today. Saya mau request lagu masanya, judul lagunya Last Kiss from Pearl Jam. Lagu ini ucapannya untuk seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas. Tetap semangat ya, Koko Hans, Christian, dan juga seluruh pendengar setia MKM Malam. Dan juga untuk anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC, dan juga saya sendiri yang ingin mendengarkan. Terima kasih Koko Hans, lagunya udah diputerin. Thank you and have a good night. Back in action again, Hans Christian.
0: Have a good night, hati-hati di jalan Pak Sebastian Hartono. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Terima kasih sudah berbagi informasi lalu lintasnya di malam hari ini. Lagunya nanti akan menemani Anda sahabat Sonora setelah satu lagu dari The Script dengan The Man Who Can Be Moved.

0: Iya sahabat Sonora, kita kembali update satu informasi untuk Anda, di mana terlihat dari sekitar Stasiun Duri Jakarta Barat ini terdapat kebakaran di kawasan Krendang Tambora Jakarta Barat. Dan menurut informasi terkini yang kita dapatkan, teman-teman di Pusat Informasi Sonora sudah melakukan pengkoleksian data terkini, di mana petugas penanggulangan kebakaran dan juga penyelamatan DKI Jakarta, kebakaran ini menimpa sebuah rumah tinggal di Jalan Krendang Barat, Gang 2 Krendang, Tambora, Jakarta Pusat. Dan memang saat ini juga masih dalam proses penanganan oleh petugas. Jadi mohon jadi perhatian Anda, sahabat Sonora, karena pastinya juga akan menimbulkan beberapa kepadatan-kepadatan lalu lintas di sekitar sana. Dan mungkin juga untuk Anda yang berada di sekitaran tempat kejadian, juga apabila Anda memiliki informasi terkininya, boleh berbagi bersama dengan kami di 0812-122-9200.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Feel the rhythm, catch the vibe, and prepare for a weekend you won't forget. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back. Bigger, bolder, and smoother. May 29th to 31st, 2026 at Nice Big Dua. Witness world-class legends Incognito, Dave Koz and Friends Summer Horns, and the timeless hits of Earth, Wind, and Fire Experience by Al McKay. Don't miss our special shows featuring Jean-Baptiste, Ella May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, one iconic festival. This is where the music lives. Secure your tickets now at javajazzfestival.com. This is My BJA International Java Jazz Festival 2026, supported by My BJA, Deboto Sosro, Telkomsel Hello. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Bayangin deh sahabat Sonora, dengerin lagu Coldplay ini sambil nyetir di jalan malam-malam gitu ya. Ih, asik banget gak sih sahabat Sonora? Satu lagu dari Coldplay dengan Trouble tadi baru saja hadir menemani Anda ya. Pilihan dari ER yang ada di Bandung. Lagunya spesial buat Kak Hans, penggemar Coldplay. Terima kasih. Ini cuma orang-orang lama yang tahu Hans senang sama lagu-lagunya Coldplay ya. Dan juga ini diucapkan katanya, eh mana kok hilang? Oh dia naik ke atas. Semangat dan juga sehat selalu ke Hans. Juga salam buat Bu Riza dan juga Vina. Semoga sehat selalu, semoga lagunya diputarkan. Seneng dengar suara pianonya. Setuju lagi sama ER di Bandung. Dengerin suara pianonya, dia nyanyi, itu beneran bisa menemani malam-malam tuh. Ih, pas banget loh sahabat Sonora ya. Dari lagunya Coldplay, kita juga sudah punya satu lagu pilihan dari Ibu Sylvia yang ada di BSD. Selamat malam, pengen mendengarkan lagunya Let Her Go dari Passenger. Lagunya untuk Bung Hans, buat semua sahabat Sonora. Lalu juga dikirimkan untuk Ibu Liliani, Foni, Nuryanti, Grup GMP, Noval, salam sehat buat semuanya. Terima kasih Bung Hans. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak bisa kembali, yaitu waktu, kenangan, dan kesempatan. Salam sehat dan juga semangat dalam beraktivitas ya, dari Bu Sylvia. Terima kasih Bu Sylvia, pilihan lagunya sudah masuk ke dalam playlist This is Passenger dengan Let Her Go.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ya sahabat Sonora, tadi baru saja Anda dengarkan lagunya Let Her Go ya di malam hari ini. Dan juga malam hari ini ada Vika, selamat malam.
2: Malam Kak Hans, aku Vika dari Kudus. Mau request dong Kak buat AMKM malam ini. Pengen banget diputerin lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian yang judulnya Tak Akan Terulang. Salamnya buat Kak Tania yang lagi bertugas di RS Dermis, sekalian buat Kak Hans dan seluruh kru Sonora yang bertugas, semangat siarannya malam ini. Terima kasih Kak Hans, semoga bisa diputerin.
1: Terima kasih. Nih lagunya karena tiba-tiba menghilang lagunya. Dan juga katanya mau diganti dengan lagu apa saja ya dari Roni Parulian. Boleh, kalau gitu Hans pilihkan lagunya yang kau selalu di hati ya. Nanti akan menemani para sahabat Sonora di malam hari ini. Yang lagi di jalan juga kelihatannya malam hari ini cukup lancar. Jalan-jalan di ibu kota Jakarta ya. Selamat menikmati kelengangan lalu lintas ibu kota di malam hari ini. Sambil ditemani dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora. Yang masih akan terus menemani Anda hingga tuntas di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Yang mau cerita-cerita liburannya ngapain aja juga boleh nih sahabat Sonora. Atau mau join di TikTok bersama dengan Hans. Boleh ya di radio.sonorafm92.

Berikutnya juga Hans punya satu lagu dari Wijaya 80, Sahabat Sonora, yang akan menemani Anda di malam hari ini dengan judul Terakhir Kali. Satu lagu pilihan dari Kevin yang sudah menyapa dari Matraman. Kirim-kirim salam buat tim 7 dan juga Kati ke Bogor. Kalian luar biasa. Oh, ini harusnya milih lagunya jangan lagu Wijaya 80 ya. Lagunya Noah, Kalian Luar Biasa gitu. Dan katanya teruntuk dirimu yang selalu di hati. Aduh, siapa nih dirimu yang selalu di hati? Ditambahin lagi belakangnya, love you katanya. Semoga someone spesial dari Kevin ini mendengar ya di malam hari ini. Buat penyiar Sonora juga katanya sukses selalu, amin. Terima kasih buat doa-doanya. Buat Anda sahabat Sonora juga semoga sukses, semoga Anda bisa menikmati hari liburnya, semoga juga Anda bisa beristirahat dengan baik ya. Jangan cuman hura-hura jalan-jalan aja, tapi juga jangan lupa sisihin waktu untuk istirahat sahabat Sonora.

0: Sahabat Sonora, satu lagu dari Niji, Bila Aku Jatuh Cinta, baru saja menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Anda di nomor belakang 1334. Selamat malam, terima kasih buat pilihan lagunya, request lagunya Niji, Bila Aku Jatuh Cinta. Sedahan sebentar kan ya, menemani Anda sahabat Sonora di malam hari ini. Dan juga nanti masih akan seputarkan satu lagu lainnya sahabat Sonora. Ada The Cranberries dengan Ode to My Family. Satu lagu pilihan dari Ray yang ada di Cibinong Bogor ya. Dan katanya mau dikirimkan saja untuk seluruh sahabat Sonora di malam hari ini.
1: Aku melihat matahari kan datang padaku.
0: Setelah lagunya The Cranberries, nanti juga akan hadir satu lagu dari Sal Priadi dengan Gala Bunga Matahari. Satu lagu pilihan dari Borianti di Gunung Putri. Selamat malam, mengucapkan selamat istirahat. Dan juga buat Bung Han, selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih Ibu Rianti. Adeline di BSD. Om, tadi Om bilang gigi yang bisa terbang. Emang gigi apa yang bisa terbang? Gak ada. Nama penyanyinya Gigi Adeline. Namanya adalah Gigi, judul lagunya adalah Terbang. Kalau Gigi bisa terbang, namanya Perigigi. Ya, semoga terjawab, semoga gak salah persepsi lagi ya. Tapi dua lagu ini nanti akan hadir sahabat Sonora, The Cranberries dan juga Sal Priadi, setelah satu informasi berikut ini yang akan terlebih dahulu hadir untuk Anda.
2: Your ultimate music weekend is calling. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Feet Dua. Catch the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus sing along with Ran, Bilal Indranjaya, Malik and the Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with Jean-Baptiste, Elomay, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is my BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by my BJA, Beboto Sosro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
3: Your daily dose of news, traffic, and music.

Ya sahabat Sana Satologi, dari Sal Priyadi Galuh Bunga Matahari membawa kita ke penghujung program MKM di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda sahabat Sana yang sudah setia bersama dengan Hans. Juga terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan permintaan lagu. Sekaligus juga mohon maaf untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat untuk Hans putarkan, bisa kembali dicoba ya di MKM esok siang. Akan kembali hadir pukul 12 hingga pukul 2. Dan juga MKM esok malam akan kembali temani bersama dengan Hans di pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Selain ini juga Satologi terakhir akan menemani Anda dari Kane dengan Everybody Changing. Saya Hans Christian, pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, sahabat Sonora. Bye-bye.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sahabat Sonora, secara geografis Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Rest and relax, Sonora FM Jakarta.

0: FM News Traffic and Music.
1: 01:00 waktu Indonesia Barat.

0: down. You still down for me?
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: ソノラ FM ニュース、トラフィック、and music。
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic, and Music.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Selamat pagi sahabat Sonora, selamat hari kejepit nasional, Harpitnas hari ini ya, 29 Mei 2026, dan Rara Kalisaran yang menemani Anda. Yuk ditunggu sapa pagi, informasi-informasi terkait cuaca dan juga lalu lintas bagi Anda yang hari ini tetap masuk ya. Untuk Anda yang mengambil libur, cuti, selamat liburan, boleh diupdate juga seperti apa sih cuaca di sekitar Anda, terus mendengarkan dari mana nih? Ya masih saya juga nanti akan live TikTok ya, menemani pagi hari ini di hari Jumat menjelang long weekend lagi karena Senin nanti tanggal merah. Apapun aktivitas Anda, terus stay tune bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

0: Morning Inspiration.
1: Waktu itu kebetulan aku ikut ayah membayar pajak motor di mobil Samsat keliling. Saat datang, antrean sudah panjang. Begitu datang, aku disambut kakek tukang parkir yang tangannya hanya satu. Aku terharu melihatnya membantu ayah memarkirkan motor dengan susah payah. Saat sedang menunggu, terdengar suara yang cukup keras. "Den, minta belas kasihan, Den." Aku menoleh mencari arah sumber suara. Pandanganku berhenti ke sosok ibu berpakaian agak lusuh. Rupanya ia mengemis kepada orang-orang yang sedang antre. Satu persatu ia datangi. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada jari manis pengemis itu. Di jarinya melingkar sebuah cincin lumayan besar. Kepalaku jadi geleng-geleng melihat tingkah laku pengemis itu. Benarkah dirinya kekurangan sehingga mengharuskannya mengemis seperti itu? Tiba-tiba, kulihat si ibu pengemis itu mendatangi kakek tukang parkir tadi dan meminta belas kasihan. Kulihat kakek tukang parkir itu mengeluarkan uang 10 ribu, lalu memberikannya kepada pengemis. Hatiku sungguh terkejut melihat kebaikan kakek tukang parkir itu. Bagaimana bisa si ibu pengemis itu tega meminta uang kepada kakek tukang parkir yang sudah susah payah bekerja? Apalagi kondisi tangannya hanya satu. Herannya lagi, kakek tukang parkir tersebut memberikan uang dengan ringan saja. Tak ada ekspresi keberatan apapun. Sementara itu, si ibu langsung pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Hatiku jadi malu melihat kebaikan kakek tukang parkir itu. Diriku yang sehat serta tidak kekurangan ekonomi, kala didatangkan pengemis masih menggerutu untuk memberinya. Di sini, kutemukan pelajaran, yaitu ketulusan si kakek tukang parkir dan perbuatan si ibu pengemis yang menghinakan dirinya dengan memanfaatkan kemiskinannya dengan meminta-minta.

Meaning Inspiration. Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Dia tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurahan hati. Tetap semangat, tetap sabar, tetap tersenyum. Karena kamu sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Siapa yang punya kenangan di Kuta Bali? Hayo. Kalau nggak di Kuta ya mungkin di Pantai Double Six, di Pantai Dreamland, atau di Pantai Sanur. Yang penting di Bali. Ayo siapa? Jadi kemana-mana nih ya memorinya gitu ya. Yang pasti mudah-mudahan pagi hari ini semuanya semangat untuk menjalani aktivitas di hari kejepit nasional, Harpitnas ini ya. Hari Jumat di tanggal 29 Mei 2026. Oh iya, saya mau ngucapin happy birthday dulu untuk yang ulang tahun di hari ini 29 Mei. Saya punya teman-teman banyak banget nih. Kemarin 2 orang 28 Mei, hari ini ada 2 orang lagi. Halo Yuke yang ada di Itali dan juga teman saya, sahabat saya Andi Suara Aditama. Happy birthday. Makin tua, makin banyak-banyak bahagia pokoknya. Gemini squad mana nih? Boleh tunjuk tangan. Happy birthday ya. Saya mau menyapa dulu untuk yang sudah paling pertama mengirimkan WA-nya nih. Ada Bu Vera Dewianti Setiawan, good morning. God bless you Pak Sengku di Mangga Besar. Tetap semangat juga Pak Joko. Mau info, Jalan Raya Kalideres ke SDK3 masih lancar. Langitnya masih gelap namun cerah. Gelap tapi cerah tuh gimana Pak Joko? Saya kadang-kadang kalau udah gelap tuh gak bisa menilai ini cerah atau enggak gitu. Mungkin karena banyak bintang ya. Salam semangat dan salam sehat. Terima kasih Pak Joko. Bu Leli, Mbak Rara tumben Jumat pagi. Gimana? Saya pulang apa enggak nih? Iya, Yudi masih ada cuti Idul Adha kemarin ya. Selamat hari kejepit nasional untuk semuanya. Cuaca di Solo cerah, bintang-bintang bertaburan, cenderung agak dingin. Selamat beraktivitas, sehat selalu, jangan lupa bersyukur dan bahagia pastinya. Selamat pagi Bu Novi dan Sisil di Binong Permai. Wah, berangkat kerja nih Sisil ya. Arus tol Tangerang Kebon Jeruk ramai lancar. Tetap semangat juga. Saya mau tengok-tengok TikTok nih yang pagi hari ini sudah menyapa. Siapa nih ya? Halo Kak Kukis. Ada lagi Kak Sani. Morning Kak Anindita Zara. Waalaikumsalam Kak Manen.

mendung kali maksudnya Mbak. Bisa juga enggak kalau banyak bintang, masih ada bintang, cerah nih kayaknya ya. Selamat pagi untuk semuanya, selamat bergabung bersama dengan Sonora Pagi. Saya juga live ya di radio.sonora.fm92 akun TikTok kita. Terus stay tune buat yang mau berbagi sapa pagi, kata-kata hari ini ditunggu.

Gimana dong kalau udah terlanjur sayang, tapi dianya malah ngilang? Kayaknya udah gak cocok ya diomongin sama yang umur segini ya. Ya nostalgia aja dulu pernah terlanjur sayang, di saat lagi sayang-sayangnya dia ngilang ya. Selamat pagi untuk Kak Hani. Selamat pagi Rara, baru selesai buat dagangan, cuacanya masih gelap, tetap semangat. Widih, dagangannya saya dikirimin gambar sama videonya nih. Kayaknya ada risol, ada tahu ya. Titip jualannya di kantin Rumah Sakit Medika Lestari Ciledug. Mantap banget, laris manis ya Kak Hani. Ada juga Pak Sumarwan Soeharto, selamat pagi Rara. Dan pendengar Sonora dimanapun berada, dari KTW Cendrawasih Bekasi menyapa, selamat bertugas, selamat beraktivitas, semua berjalan lancar dan baik, amin. Pak Surya di Duren Sawit, selamat pagi. Di umur yang semakin tua ini tidak lagi berekspektasi banyak tentang kehidupan, cukup hati tenang dan tidur tanpa banyak pikiran. Cakep banget kata-kata hari ini ya. Jadi gimana caranya biar hati tenang dan banyak pikiran? Duit sih kayaknya ya. Tetap ujung-ujungnya duit. Kalau ada duit, hati tenang, pikiran juga tenang ya, gak banyak pikiran. Di Duren Sawit cerah, hati-hati untuk teman-teman yang dalam perjalanan. Semoga semuanya bisa menjadi senyum buat yang lain. God bless us and all forever. Thank you so much. Bu Tati Sukiyati, pagi Rara, Jumat pagi gantiin Yudi ya yang cuti. Semangat selalu, mendung pagi hari ini. Oh, ada yang mendung. Siapa yang mendung nih? Coba saya mau menyapa juga warga TikTok. Halo Kak Andi Isak, Pare-Pare, Kak Buh Banyumas, Kak Fadli Roshid, selamat pagi. Nanti kita cek ya rupiah hari ini berapa. Kak Arif Vianto, Kak Zaina, Kak Supri Blitar, Radio Jakarta nih, Kak Nawal, Kak Saiful Ruslan, selamat pagi Kak Benz Bekasi, Kak Wisanggeni, sudah dengerin Sonora dari tahun 2000. Kemudian Kak Wanto, selamat pagi dari Tangerang, Jayanti Tangerang, Kak Koko, hidup ini akan tenang ketika kita senang. Betul. Kak, sebentar lagi Pandaan, Sendu Mendung. Ada lagi siapa lagi? Mas Agus, Kak Ami, Kak Ira Mulia, Kak Wira Utama, Kak Steve, tadi ada Kak Cookies ya. Dan yang lain-lain, selamat pagi. Selamat mendengarkan Sonora Pagi bersama Rara Kalesaran.

Hai hai, dari Indra Lesmana dengan Aku Ingin. Ini benar-benar early 90s ya, di tahun 1990-an. Dan lumayan membawa nostalgia ke beberapa penonton TikTok saya yang sedang live dan cukup ramai. 243 orang yang menyaksikan saat ini, sudah hampir 5.000 orang mampir pagi-pagi. Belum sejam ya, baru berapa menit? 30 menit, luar biasa ramai. Hari Jumat ini pada kemana? Masuk kerja kah? Atau pada bablas ngambil cuti? Makanya rame banget pagi ini. Saya sapa dulu yuk yang sudah WA. Bu Nur di Pekalongan, cerah cuacanya, selamat bertugas, Rara siap. Pak Matius Midi, selamat pagi. Seperti biasa dong, ini kayaknya traffic menuju gate tol Pamulang Cinere sudah padat mah. Sudah back to normal ya, tapi nanti Senin sepi lagi. Pak Matius, nganterin ya ini ya ke Pejaten. Hati-hati di jalan, Pak Matius. Pak Bonner menyampaikan kata-kata hari ini dari ujung timur Manokwari. Berbagi jangan tunggu kaya, kalau sudah kaya jangan kikir. Itu dia. Yang terbaik bukanlah yang pergi, yang terbaik tidak akan pergi. Uduh! Dalam, berarti kalau dia pergi bukan yang terbaik buat kamu ya. Ingat itu kata-kata Pak Bonar. Pak Aris, selamat pagi. Sudah di Tol Jagorawi, ramai lancar pagi hari ini. Pak Octavianus Teguh, hai Rara dan kru. Cilacap mendung dan tadi sempat diguncang goyangan alam. Oh, sempat ada gempa ya dari selatan Cilacap. Semoga kita semua selalu dilindungi, diberikan sehat dan sukacita. Magnitudo 4,7, kedalaman 39 km, tepatnya di 72 km dari Kebon Manis ya, ini informasi yang disampaikan. Terima kasih Pak Octavianus Teguh. Stay safe. Pak Minggu tadi juga sudah menyapa dari TikTok ya. Selamat pagi Kemayoran Mendung. Halo Bunita, selamat pagi. Ji sudah mulai terang. Salam bahagia, sehat selalu Mbak Rara dari Bunita di Sunter. Hai Pak Baron, udah bangun. Selamat pagi, salam sehat penuh semangat. Selamat menjalankan tugas. Kembali yang ngejazz-ngejazz yuk. Saya ajak Anda dan teman-teman di TikTok semuanya, Mas Masker, Pak Ahto, Mbak Asti, udah sampai Monas, Kak Pepri, Kak Ubji, Kak Agung WWK Bali ya hadir, Kak Alto Frianto, Kak Haris dari Tanjung Priok, dan lain-lain semuanya. Selamat pagi, stay tune terus bersama kami di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

0: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
1: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
0: Selamat pagi sahabat Sonora, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono menegaskan penanganan aksi begal pada dasarnya merupakan wewenang utama aparat kepolisian. Oleh karena itu menurut Dev, pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam patroli pengamanan harus dilakukan secara terukur dan memiliki dasar hukum yang jelas. Namun demikian Dev mengakui TNI tetap dapat dilibatkan dalam kerja-kerja kepolisian melalui mekanisme perbantuan dalam kondisi tertentu. Pelibatan TNI dimungkinkan apabila situasi keamanan membutuhkan dukungan tambahan untuk menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Kuasa hukum PT Indo Buildco Hamdan Zulfa mengatakan eksekusi pengosongan Hotel Sultan di Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno akan berimbas terhadap lapangan kerja ribuan karyawan. Hamdan Zulfa menyampaikan hal tersebut dalam menanggapi ketetapan tanggal eksekusi pengosongan Hotel Sultan yang sudah disampaikan pemerintah. Sebelumnya pemerintah menyatakan eksekusi akan dilakukan pada 18 Juni 2026. Hamdan menyatakan jika eksekusi tetap dilakukan maka ribuan karyawan dan tenan akan kehilangan nafkah mereka.
3: Demikian Sonora Update.

Dari tadi agak jazzy. Iya, saya menyambut Java Jazz Festival International, Java Jazz Festival. Ngikutin aja ya. Si siapa namanya iklan yang suka kita putarin. Starting today ya, Java Jazz sampai dengan hari Minggu. Jadi agak-agak jazzy playlist hari ini. Saya mau menyapa banyak sahabat-sahabat TikTok, Kak Wirya, Kak Joko Sunarko, Kak Saiba, Kak Rui, Kak Raden Sahid dari Cirebon, Kak Eight Raven. Selamat pagi juga untuk Kak Anbo. Kebetulan lagunya ada di playlist, saya naikin dikit aja berarti ya. Harusnya agak di bawah, khusus buat Kak Anbo. Tapi gak boleh request sebenarnya ya, karena requestnya adanya di AMKM, jam 12 siang dan jam 8 malam. Saya mau menyampaikan dulu informasi cuaca untuk Anda pagi hari ini. Di Jabodetabek diperkirakan berawan, variatif ya kondisinya. Di 5 wilayah relatif berawan. Bekasi ada potensi hujan ringan, Bogor dan Depok berawan, walaupun tetap ada potensi hujan lokal juga. Tangerang diperkirakan cerah, sedangkan Kepulauan Seribu berawan. Untuk wilayah Indonesia, sebagian besar berawan, potensi hujan di sejumlah daerah, Sumatera bagian tengah dan selatan ada potensi hujan sedang, Jawa Barat, Jawa Timur diguyur hujan lokal, Kalimantan hujan sedang, Sulawesi dan Maluku hujan lebat disertai angin kencang, Papua hujan intensitas tinggi beresiko menimbulkan banjir dan longsor. Ini perlu untuk diantisipasi. Walaupun agak bingung sama cuaca ya, harusnya ini kan bulan-bulan panas begitu. Anyway, banyak sahabat-sahabat saya juga yang menyampaikan informasi lalu lintas. Pagi hari ini Pak Mateus menyampaikan ada kecelakaan di exit tol Antasari, mobil terbalik menabrak bahu gate. Potensi kemacetan pasti terjadi, sudah dibantu oleh pengendara lain. Waduh, mobil terbalik nih, menabrak bahu gate sampai terbalik di exit tol Antasari. Ini banyak yang melintas, pastinya tol Desari diperhatikan. Kemudian juga ada jalanan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung, tepatnya depan Sate PSK Jagakarsa Jaksel. Jadi diimbau kepada masyarakat pengguna jalan dari Jakarta menuju Depok untuk berhati-hati ketika melintas. Satu lajur gak bisa digunakan ya, ada jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung. Pak Wangsa lagi cuti mau jalan pagi, asik banget. Makanya tadi saya nungguin nih, di mana nih tol Japek Pak Wangsa, ternyata lagi cuti. Siap-siap, Pak Ahmad Yunus menyampaikan tol Japek Cibitung Cawang ramai lancar, langit kelabu.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Karpet Ajaib. Putri Nura kebingungan sebab ada 3 orang pangeran yang ingin menikahinya. Dia tidak tahu harus memilih siapa. Oleh karena itu, Putri Nura mengadakan sebuah sayembara.
2: Barang siapa yang bisa membawakan aku barang yang sangat langka, maka aku akan menikahinya,
1: kata Putri Nura. Ketiga pangeran itu mencari sampai ke tempat yang sangat jauh. Pangeran Ali menemukan teleskop gading yang bisa menunjukkan semua hal pada Putri Nura. Sementara Pangeran Ahmad membelikan sebuah apel berbau manis yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Lalu, ada juga Pangeran Hasan yang bertemu dengan seorang wanita cantik yang memberinya sebuah karpet terbang. Ketika Pangeran Hasan sedang menaiki karpet ajaibnya, dia bertemu dengan Pangeran Ali dan Pangeran Ahmad. Mereka berdua terlihat sangat khawatir.
3: Ada apa?
1: Tanya Pangeran Hasan. Pangeran Ali melambaikan teleskop gadingnya.
4: Aku melihat Putri Nura. Dia sedang sakit.
1: Lalu Pangeran Ahmad menambahkan.
5: Apelku bisa menyembuhkan Putri Nura jika kita bisa menemuinya tepat waktu.
3: Oh, bukan masalah. Kalau begitu naiklah,
1: jawab Pangeran Hasan. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di istana. Putri Nura terlihat sangat pucat. Namun, setelah dia mencium apel tersebut, rona merah muda muncul kembali di kedua pipinya. Putri Nura tidak bisa memilih barang langka milik siapa yang terbaik, sehingga dia mengadakan sayembara lagi.
2: Aku akan menikahi pangeran yang panahnya melesat paling jauh,
1: kata Putri. Ketiga pangeran lalu mengambil busur panah mereka. Panah Pangeran Ahmad melesat jauh, tapi panah Pangeran Ali melesat lebih jauh. Saat giliran Pangeran Hasan, panahnya melambung ke langit dan menghilang begitu saja.
4: Tembakanmu tidak terhitung menang. Tidak ada yang tahu di mana panah itu mendarat, kan? Jadi aku pemenangnya.
1: Kemudian, Pangeran Ali berlutut.

0: Memperkenalkan adikku,
1: kata Putri Nura kepada Pangeran Ahmad. Pangeran Ahmad pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia tertawa bahagia.
2: Semua yang telah terjadi sepertinya memang untuk yang terbaik ya,
1: tambah Pangeran Ahmad. Sekarang hanya Pangeran Hasan yang tidak memiliki pasangan. Dia berdiri sendirian dengan karpet ajaibnya. Anehnya, dia tidak merasa sedih sama sekali. Pikirannya tertuju pada wanita yang memberinya karpet ajaib.
3: Aku harap aku bisa bertemu dengan dia lagi,
1: harap Pangeran Hasan. Belum selesai ucapannya, karpet ajaibnya tiba-tiba bergetar dan bangkit. Pangeran Hasan naik ke atas karpetnya dan mereka terbang melewati atap-atap rumah, pepohonan, dan gurun pasir berwarna emas. Hingga akhirnya mereka mendarat dan bertemu dengan sosok yang mereka kenal. Jantung Pangeran Hasan berdebar tidak karuan.
4: Kamu lah yang aku cari. Apakah kamu seorang peri?
5: Iya, maafkan aku menyihir anak panah, tuanku. Tuanku harus tahu kalau Putri Nura mencintai Pangeran Ali.
4: Aku justru senang. Aku jadi bisa bertemu lagi denganmu. Maukah kamu menikah denganku?
1: Ucap Pangeran Hasan dengan tersipu malu. Kemudian sang peri tersenyum.
5: Iya, sekarang kita bisa hidup bahagia selamanya dan itu adalah keajaiban yang langka.
6: Demikian dongeng sonora bertajuk Karpet Ajaib, dongeng dari Arabia yang diceritakan kembali oleh Radio Sonora.
7: Dengarkan kembali esok hari di jam yang sama. Sampai jumpa.

24 jam musik terbaik. Sonora FM.

0: Kami update informasi di ruas tol untuk Anda. Di pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, tol dalam kota pagi hari ini dari Grogol arah Cawang padat di pancoran KM 3600 imbas dari kecelakaan kendaraan. Ada truk Hino yang terbalik. Sebaliknya padat ya, di Cawang sampai dengan pancoran dan kontraflow tol dalam kota saat ini belum dapat dibuka imbas dari kecelakaan tersebut. Tol Sediatmo, tol bandara lancar kedua arah, tol Jakarta-Tangerang dari Tomang ke Tangerang lancar. Hati-hati di Karawaci KM 20200 arah Bitung. Ada pekerjaan perbaikan jalan, sebaliknya padat di kunciran sampai dengan KM 13300 arah Tomang, imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Tol Jagorawi lancar kedua arah, hati-hati di Cimanggis KM 17200 sampai Cipayung KM 8800 ada kontraflow. Tol Jakarta Cikampek lancar kedua arah, namun hati-hati nih di Jati Bening KM 8 arah Cikampek ada penanganan kecelakaan kendaraan truk wingbox dan juga sedan. Tol Layang MBZ pagi hari ini lancar dua arah.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic and Music.

likes dan 12K yang mampir, 156 followers baru dan 266 yang sedang menyaksikan live kita pagi hari ini di TikTok. Thank you juga untuk yang sudah menyapa di WA kita. Ada Pak Inanto Wijaya di Gading Serpong yang selalu menyampaikan tetap semangat ya sahabat Sonora, selalu bersyukur juga. Lalu lintas Gading Serpong ke arah Tol Jor masih ramai lancar, tersendat di perhentian lampu lalu lintas. Pak Bonar katanya pilihan sarapan pagi hari ini saya kok dikirimin gambar-gambar bikin ngiler ya, satunya mie instan, satunya gulai sama sate kambing. Siapa yang masih makan kambing sama gulai-gulaian, rendang-rendangan tiap hari? Terima kasih untuk Pak, ini Pak Aryo bukan ya, sebentar. Tidak ada namanya nih, belakangnya 133 menyampaikan dari exit tol Cilandak Desari, betul ada mobil terbalik ya. Ada juga Pak Aris, info gage ganjil genap hari ini berlaku sepertinya, coba nanti saya akan kembali konfirmasi ya. Pak Thomas, selamat pagi, mujizat tidak pernah datang terlambat karena selalu disediakan di waktu yang tepat, tidak perlu takut dan khawatir terhadap apapun. God bless you too, thank you Bu Nur. Hari Persatuan Nasional, mari menyate. Percaya nggak percaya, saya belum ngerasain sama sekali nih segala kambing dan sapi semenjak Idul Adha. Pak Floren Parera, selamat pagi, menyapa dari Ruteng Flores, 13 derajat Celcius. Pak Aspat, Cilengsi banyak kabutnya. Hati-hati di jalan, Pak Aspat. Hai Kak Becky Natalia. Let's go, semangat kita. Tetap kuat dan sehat ya kita semuanya. Ini ngomong-ngomong lagi liburan, banyak banget liburnya ya di bulan Mei ini. Kalender Mei masih menyisikan sejumlah hari libur nasional cuti bersama. Sebenarnya sih bukan Mei, tapi adalah nanti ya di tanggal 1 Juni. Tapi tahu gak sahabat Sonora, tanggal 31 Mei nanti hari Minggu adalah hari libur juga ya. Ini coba saya konfirmasi, karena memang banyak sekali hari libur ya. Ini kalau gak salah Waisak ya, Waisak 2026 jatuhnya pada tanggal, betul, 31 Mei 2026. Bagaimana? Anda sudah menuju ke Kota Magelang untuk merayakan Waisak? Dari Borobudur indah sekali loh di sana. Dan tanggal 1 Juni adalah peringatan hari lahir Pancasila ya. Ngomong-ngomong libur Idul Adha, memang kawasan Malioboro Yogyakarta kemarin ramai sekali, dimulai dari hari Jumat ini ya. Diprediksi akan terjadi lonjakan karena libur panjang, dan Dinas Pariwisata DIY menyebut Malioboro menjadi magnet utama wisatawan. Jadi ini perlu Anda antisipasi juga karena akan ada peningkatan arus wisatawan. Di antaranya juga selain Malioboro, di Taman Pintar, Keraton, kawasan wisata kuliner, Taman Sari juga. Kemudian untuk komuter lain wilayah Jogja dan sekitarnya juga akan meningkat, dan PT KAI Komuter memprediksi jumlah penumpang harian selama periode libur panjang pastinya meningkat ya, dari 32 ribu pengguna per hari atau naik sekitar 34% dibandingkan akhir pekan biasa. Ini juga perlu diantisipasi. Kemudian Bali, ini juga diprediksi kunjungan akan meningkat 15% ya di libur panjang yang pekan ini ya. Ada Idul Adha, ada Waisak, kemudian juga ada hari lahir Pancasila di tanggal 1 Juni nanti. Jadi buat yang mau liburan, memang akan sedikit lebih padat dari biasanya, dari hari-hari weekend yang lain yang biasanya. Diantisipasi biar gak bete habis di jalan waktunya, dipikirin mau naik apa, mau kemana. Atau mungkin Anda sekarang sudah ada di tempat liburan, mau berbagi tips juga mungkin? Boleh 0812-1229200 dan juga melalui WA ya. Satu lagu lagi untuk Anda, singelong pagi hari ini dari tahun 95. Ada salam untuk dia.

0: Your ultimate music weekend is calling. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Feet Dua. Catch the next level lineup featuring These Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus Sing Along with Ran, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with Jean-Baptiste, Elomay, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is My BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by My BJA, Beboto Sostro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
1: Pukul 7, waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, lebih dari separuh anak Indonesia telah terpapar konten bermuatan seksual di media sosial. Staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital Alfreno Kautsar dikutip dari laman resmi Komdigi menyampaikan 50,3% anak terpapar konten bermuatan seksual melalui media sosial. Ia menyampaikan jumlah anak Indonesia ada 80 juta anak dan Alfreno menambahkan dari 80 juta tersebut pun sebanyak 48% anak-anak diantaranya mengalami kekerasan gender berbasis online. Lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, GBK Jakarta Pusat rencananya akan diubah menjadi ruang terbuka hijau terintegrasi transportasi publik. Rencana tersebut akan dilakukan setelah eksekusi pengosongan dilakukan pada 18 Juni 2026 mendatang. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Rahmat Afif Kusumo, menyampaikan desain awal kawasan sudah disiapkan dan lokasi ini nantinya masyarakat dapat langsung mengakses area tersebut dari stasiun dan jaringan transportasi umum.
2: Demikian Sonora Update.